Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Waktunya traffic update Mom Radio di pagi hari ini biar perjalanan kamu makin aman, makin lancar juga Mom Radio. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Brigpol Wongso dari Polresta Serang Kota nih ya Mom Radio. Selamat pagi Brigpol Wongso.
1: Selamat pagi Mbak Sarah. Okay. Betul, dengan saya Brigpol Wongso.
0: Oke, Brigpol Wongso, boleh dikasih tahu bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, kami sampaikan dari petugas Satlantas Polresta Serang Kota dengan saya Brigpol Wongso, pada pagi hari ini hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Untuk seputaran jalur protokol khususnya dari traffic light Ciceri, traffic light Sumur Pecung, traffic light Pisang Mas, seputaran Ramayana dan juga traffic light Kebon Jahe terpantau pada pagi hari ini meriah lancar. Khususnya antisipasi keberangkatan anak sekolah dan juga keberangkatan karyawan. Demikian Mbak Sarah.
0: Oke, mungkin ada himbauan untuk teman-teman Pro 2 di pagi hari ini selama perjalanan, Brigpol?
1: Baik, kami dari anggota Satlantas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya untuk kendaraan roda 2, selalu memakai helm yang berstandar SNI, dan juga untuk kendaraan roda 4, tidak lupa selalu memakai sabuk keselamatan, dan tetap patuhi peraturan lalu lintas keselamatan untuk semuanya.
0: Oke, terima kasih Brigpol Wongso untuk laporan update lalu lintas di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Siap, Mbak Sarah.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Nya. Salah satu kemana Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang waktunya aku kasih tahu kamu untuk hasil polling sepeda pilih lagu kamu di story Instagramnya Pro 2 FM Banten. Teman Pro 2, di pagi hari ini aku nge-battle Starby, GAC, dan juga Hi-Fi teman Pro 2, yang ternyata ini banyak yang nge-vote Starby dengan perolehan vote-nya 50%. Jadi aku cari dulu Starby. Oke, udah ada nih lagu-lagunya ya teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Starby untuk kamu.

3 lagunya Starby di pagi hari ini untuk kamu Teman Pro 2, dari lagu lamanya sampai lagu yang terbaru banget ini Teman Pro 2, semoga bisa menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini. Dan masih banyak juga lagu-lagu dari musisi lainnya yang bakal aku puterin untuk kamu untuk menemani kamu beraktivitas Teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuot aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia.

dari laman Tes Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Tomo Pro 2, sekarang kamu masih di sepeda. Selamat pagi Tomo Pro 2, masih ditemani sama aku Sarah Ganevi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tuh Pro 2, setelah kemarin sempat bikin surprise ya di San Diego Comic Con, Tuh Pro 2 ini akhirnya keluar trailer dari film Ebenezer sendiri yang diadaptasi dari novel A Christmas Carol karyanya Charles Dickens, Tuh Pro 2. Dan kita tahu di sini ada Johnny Depp ya, Tuh Pro 2, yang kemarin di Comic Con sendiri gak ada yang kenalin loh waktu doi lagi cosplay jadi Ebenezer sendiri ya, Tuh Pro 2. Jadi di dalam trailer ini gitu kan ya, Tuh Pro 2, Johnny Depp benar-benar tampil berbeda dari biasanya waktu doi meranin karakter Ebenezer Scrooge sama Tuh Pro 2. Dan di sini jadi apa ya, bikin daftar panjang karakter ikonik yang diperanin sama Johnny Depp sendiri makin banyak banget gitu ya. Karena kan biasanya kalau ada satu aktor tuh dia melekatnya karakter itu terus kan, Tuh Pro 2 yang paling diingat. Tapi kalau Johnny Depp kayaknya semua karakter yang dia mainin tuh di setiap film berbeda-beda dan itu selalu ikonik, selalu diingat juga. Jadi kayak ya Johnny Depp di filmnya ini, oh dia jadi ini, di film yang itu, oh dia jadi itu. Jadi kayak benar-benar beda banget di setiap karakter di setiap filmnya juga, Tuh Pro 2. Dan apa peran favorit Johnny Depp kalian, Tuh Pro 2?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kalau kita ngomongin tentang San Diego Comic Con tuh banyak banget hal-hal lucu ya Tawang Pro 2 dengan banyak spoiler dari film-film yang nanti bakal ada di tahun-tahun berikutnya. Terus juga banyak aktor-aktris juga yang datang yang tiba-tiba, oh nanti dia ada di film ini gitu ya Tawang Pro 2. Dan salah satu momen yang paling mencuri perhatian sih ya Tawang Pro 2, waktu munculnya Reynolds sama Pro 2 yang tiba-tiba muncul dengan kostum lengkapnya Deadpool nih teman-teman Pro 2, langsung kayak loh kok ada di situ. Dan penampilannya Ryan sendiri langsung bikin heboh ya teman-teman Pro 2, kayak para-para penggemarnya Marvel sendiri kaget juga, terus langsung heboh ngerekam gitu kan. Dan ini jadi salah satu surprise juga di acara ini teman Pro 2. Dan meskipun belum ada konfirmasi resmi apakah Deadpool akan bergabung ke di Avenger Doomsday ya teman Pro 2, tapi kemunculan Deadpool ini kayak sukses bikin apa ya para penggemar makin excited juga terhadap masa depan karakter tersebut di MCU. Nah ini kadang tuh, kadang gimmick-gimmick yang kayak gini tuh kita gak tahu nih apakah ini termasuk spoiler nanti bakal ada Deadpool di Avenger Doomsday atau enggak, atau emang buat seru-seruan aja. Nah ini teman Pro 2 belum tahu, tapi kalau ada di Avenger Doomsday kayaknya bakal seru gak sih?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy, ye kabare.
3: Eh, lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha, damang.
3: Woi, cimana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

jam 9 kamu udah masuk di sepeda putaran terakhir Teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita di sepeda selamat pagi Teman Pro 2 kurang dari 1 jam. Tapi ya tenang aja, aku masih bakal terus lanjutin kamu sampai di Sate Siang Pro 2 Top Hitlist jam 12 siang nanti. 1, 2, 1, 2, 3, go.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
5: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.
6: Hai, teman Pro2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,5

Tompro 2 akhir-akhir ini ada video yang rame banget di media sosial Tompro 2. Mungkin lewat juga ya di FYP kamu Tompro 2 tentang dua mahasiswa ITB Tompro 2 dari teknik metalurgi ya, Rehan dan juga Taufik, yang keren banget Tompro 2 karena mereka berdua ini sukses menunjukkan kualitas akademi yang keren banget dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa di luar negeri Tompro 2. Dan yang lebih kerennya lagi, jadi kayak mereka itu kayak sidang skripsi Tompro 2 ya, menjelaskan tentang skripsi mereka gitu kan ya, itu di Universitas Central South University di Changsha, China Tompro 2. Jadi bisa dibilang apa ya, mungkin puncak perjuangan mereka gitu ya Tompro 2 saat harus menjalani sidang skripsi ini langsung di hadapan penguji akademi internasional Tompro 2. Enggak tanggung-tanggung ya, jadi Rehan sama Taufik ini langsung di sidang Tompro 2 dengan 5 profesor ahli dari Cina sendiri Tompro 2. Bahkan para profesor ini ngerasa kagum juga Tompro 2 setelah, biasanya kan kalau deskripsi ditanya-tanya lah ya Tompro 2, jadi presentasi yang penuh dengan argumen gitu ya, ini sukses bikin para penguji ngerasa kagum dengan mereka berdua Tompro 2. Bahkan saking terpukaunya gitu ya, saking senengnya dengan presentasi dari mereka berdua gitu Tompro 2, ini Rehan dan juga Taufik langsung ditawarin beasiswa S2 di CSU sendiri Tompro 2. Wow banget gak sih, langsung kayak punya kesempatan emas gitu ya untuk lanjut S2 bahkan di luar negeri sendiri Tompro 2.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar peramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: Tama Pro 2 kayaknya di Indonesia tuh banyak banget yang unik-unik ya. Tama Pro 2 yang keren-keren juga banyak banget. Kalau tadi kita ngobrolin tentang dua mahasiswa ITB gitu ya, yang presentasi skripsinya di universitas yang ada di Cina gitu ya, Tama Pro 2. Dan ini kita masih ngomongin tentang skripsi juga. Jadi agak lebih sensitif ya untuk kamu yang mungkin lagi menggarap skripsi juga, Tama Pro 2. Karena ini ada yang unik, Tama Pro 2. Jadi ada seorang content creator juga gitu ya, yang namanya Numa Nomad, Tama Pro 2. Jadi dia ini melakukan aksi inspiratif dengan membuka jasa bimbingan skripsi gratis keliling Indonesia atau Pro 2. Gokil nggak tuh? Jadi si content creator ini gitu kan ya, si Numan ini rela menempuh perjalanan jauh ke seluruh penjuru Indonesia untuk membantu para mahasiswa yang mengalami kesulitan waktu mengerjakan skripsi teman Pro 2. Bahkan setelah melakukan perjalanan yang jauh gitu kan. Nah ini nih biasanya bimbingan skripsinya tuh sambil ngobrol-ngobrol juga dengan mahasiswa dari berbagai daerah Tama Pro 2. Jadi usaha sama dedikasinya ini kayak dapat apresiasi dari netizen Tama Pro 2, terutama dari mahasiswa yang lagi berjuang mengerjakan skripsi juga ya Tama Pro 2. Mungkin kalau bimbingan online dan juga secara langsung tuh emang beda feel-nya ya, Tama Pro 2 lebih enak bimbingan langsung deh ya. Kadang dosen pembimbing kita juga mungkin banyak mahasiswa bimbingannya, jadi kadang kita mau bimbingan sampai lama juga gak bisa juga karena banyak yang ngantri. Jadi ini mungkin ada inspirasi juga gitu ya dari Numa Nomad, mungkin karena pengalaman waktu mengerjakan skripsi terus akhirnya pengen membantu mahasiswa-mahasiswa yang lagi berjuang juga gitu kan, yang akhirnya bikin atau ngebuka jasa bimbingan skripsi gratis keliling Indonesia nih Tama Pro 2.
1: Lagunya dulu spell makannya.
2: Waktu yang paling di-

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menerjunkan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan petugas penyuluh lapang untuk mengatasi dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna menyelamatkan tanaman padi yang terdampak kekurangan pasokan air di sejumlah area persawahan.

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, nomor 2 Timnas Voli Putra Vietnam berhasil menjuarai kompetisi CV Cup 2026 yang digelar di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Timnas Vietnam mengunci gelar juara dengan mengalahkan Timnas Voli Putra Thailand dengan skor 3-2.

Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, aktor Korea Selatan Nam Joo Hyuk secara resmi dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama dalam drama romans terbaru berjudul Heartbeat. Drama tersebut ditulis oleh Lee Si-eun, seorang penulis yang telah membuktikan kesuksesannya melalui karya-karya sebelumnya seperti True Beauty dan juga Lovely Runner.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Top Radio sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Teman Pro 2 masih sama aku Sarga Nevi yang masih setia jadi teman terbaik kamu di siang hari ini. Teman Pro 2, jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu gitu sambil nemenin kamu beraktivitas, kalau lagi pengen dengerin lagu-lagu santai slow bisa, atau mungkin butuh lagu-lagu yang ngebeat biar melek gitu kan ya, bisa juga. Teman Pro 2 tinggal WhatsApp aja ke aku di 081 11 45 101 6.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Radio Benten, teman terbaik kamu. Tomor 2, kita lanjut lagi ya dengan lagu-lagu rekesan kamu di Santai Siang Pro Top Hit List ini, Tomor 2. Karena ada dari Eka yang katanya pengen dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Gak pernah bosan dengerin Tulus karena lagi seneng. Tulus akhirnya comeback nih. Wah iya sih, setelah sekian lama ya Tomo Pro 2, Tulus hiatus hampir 4 tahun ya gak sih? Tomo Pro 2 udah selama itu loh. Terus juga akhirnya di tahun ini Tulus comeback ya, ngeluarin lagu baru Teh Hijau. Tomo Pro 2 langsung kepengen minum esnya gak sih? Es Teh Hijau. Tapi kalau kondisi kayak sekarang, kayaknya kalau kamu mau minum es juga kayaknya jaga-jaga dulu deh ya Tomo Pro 2, karena kalau keseringan minum es ya sakit tenggorokan ya Tomo Pro 2. Karena aku juga sakit tenggorokan, pagi-pagi tuh ngerasa tenggorokan gak enak banget gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pas dengerin Teh Hijau ini, selain lagunya juga relate gitu ya Tomo Pro 2, terus judulnya bikin aus ya, minum air putih aja dulu biar aman ya Tomo Pro 2. Terus ada dari Desi nih yang katanya request lagunya Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, udah ada ya Des ya. Dan next nih ada dari siapa nih, Cynthia katanya lagi pengen dengerin Olivia Dean yang Man I Need. Oke, ada. Ini lagu baru ya 2026, jadi ada dong. Nah, untuk kamu Tomo Pro 2 yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi untuk kamu yang pengen request-request gitu ya, ini tinggal 1 jam terakhir ya teman Pro 2 untuk kamu request di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Gampang ya, tinggal WhatsApp aja di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2benten. Kamu spill deh hari ini kamu mau dengerin lagunya siapa teman Pro 2. Jadi nanti tinggal kasih aja nama musisinya dan juga judul lagunya apa teman Pro 2.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Topra 2, salah satu anime yang mungkin kalau anak-anak milenial tahu sih ya, dan suka nonton anime tahu sih ini Topra 2. Jadi adalah salah satu anime yang ditunggu-tunggu dan sekarang udah keluar season barunya yang kayaknya rame deh ya. Topra 2 yang sebentar lagi bakal aku spill ke kamu. Wow.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Ya, gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

dari anime Bleach teman-teman berdua udah ada ya. Jadi di artsnya, aduh ini aku lupa nih nama panjangnya apa ya, Thousand Years Blood War kalau nggak salah ya teman-teman berdua. Ya pokoknya yang final partnya ini juga udah dikonfirmasi ya teman-teman berdua. Dari pihak official animenya dalam website resminya kalau arcs ini bakal final partnya tayang 10 episode aja teman-teman berdua. Dan ini bikin arcs ini dengan episode terbanyak selama anime Bleach dirilis dengan total 50 episode teman-teman berdua yang ditunggu-tunggu banget nih ya. Semoga 10 episode ini epic semua ya. Soalnya durasinya agak pendek sih ya teman-teman berdua, 25-30 menit setiap episodenya. Jadi kayak kurang gak sih kalau untuk dapat cerita lengkapnya teman-teman berdua? Karena biasanya kan kalau episode sebelum-sebelumnya itu kayak 1 jam gitu ya teman-teman berdua. Yang ini tuh cuma durasinya lebih sedikit, yang kayak aduh deh nanti aku nabung dulu deh. ditabung dulu episode-episodenya walaupun emang udah ada gitu ya teman-teman berdua. Ini kalau ngomongin anime Bleach tuh dari SD ya, dari aku SD sendiri ini anime udah ada teman-teman berdua dan masih ada sampai 2026. Wow, udah selama itu ya ternyata teman-teman berdua. Jadi tuh

0: Kayak udah lama banget sama Opera 2, jadi kayak mungkin nanti kalau aku libur gitu ya, kayaknya Bleach nih masuk ke watchlist tontonan aku di akhir pekan deh kayaknya sama Opera 2. Nah, kalau kamu sendiri, apakah kamu ikutin Bleach juga atau enggak sama Opera 2?
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat

lewat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Salah satu kawan aku berdua benten teman terbaik kamu. Teman berdua ini udah mau jam 12 siang. Waktunya aku Sarjana Elvi cabut dulu ya teman berdua. Dan nanti bakal dilanjut seru-seruannya bareng dengan BTB di santai siang dan juga sore ceria. Jadi aku Sarjana Elvi cabut dulu. Thank you for listening and bye-bye teman berdua.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Balik lagi bareng BTB di Santai Siang edisi Senin 27 Juli 2026. Di penghujung bulan Juli teman Pro 2, kita siang-siang biar makin semangat gitu ya untuk menemani santap siang kamu. Ini kita bakal talk show di Muda Kreatif, sudah bersama kita seorang konten kreator, Fauzi Ramadan. Halo, selamat siang Fauzi.
1: Selamat siang, wah luar biasa. Keadaan siang ini sangat siang.
0: Sangat siang sekali
1: sangat
0: ya.
1: Siang. Cerah luar
0: sangat
1: biasa.
0: Sangat cerah luar biasa. Jadi teman berdua kita bakal ngobrolin seru gitu kan ya. Seputar dunia konten kreator dengan tema ngonten, berkarya dan juga berdaya. Jadi bukan cuma ngonten, berkarya tapi katanya Fauzi juga berdaya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya bisa langsung ke kanal YouTube kita di RRI Banten karena kita juga lagi live streaming dan bisa langsung di chat aja atau kalau kamu mau tanya-tanya langsung bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kalau gitu kita kenalan dulu sama Fauzi nih. Fauzi, kalau boleh tahu sudah berapa lama gitu kan sebagai content creator ini, apa aja yang sudah dilakukan sebetulnya?
1: Boleh, mungkin kita sering dengar pepatah atau kata-kata bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi ada yang kurang.
0: Apa tuh?
1: Kalau udah sayang jangan ditinggal.
0: Nah itu teman berdua.
1: Namanya perkenalkan saya Muhammad Fauzi Ramadan dari Kota Serang. Dan mungkin tadi juga udah dijelasin ya sama kakak BT. Kalau misalnya saya seorang content creator dan aktif juga sebagai mahasiswa. Dan sebenarnya kalau kita bilang sebagai content creator itu sebenarnya gak cuman kayak dari kapan. Tapi kita dari lahir itu sebenarnya udah sebagai kreator, tapi mungkin bukan dalam bentuk konten. Kita sudah mencipta

0: mengklik tombol rekam ya udah direkam. Tapi kalau sebenarnya pengen mulai itu ya enggak jauh beda sama orang lain, yaitu membuat suatu karya. Tapi yang bikin beda adalah gimana kita bisa berdampak. Biasa orang bikin konten kreator pengen kaya, pengen terkenal gitu. Kalau tujuannya dua itu doang ya kayaknya bakal terlalu boring gitu. Tapi kalau saya pengen berdampak. Enggak apa-apa enggak famous, enggak dapat uang, tapi yang penting saya bisa berdampak. Karena kan banyak cara hal lain bisa dapetin itu.
1: Kita bahas satu persatu teman-teman dua ya. Sebelum ke berdampak dari segi konten dulu gitu ya. Kalau Fauzi ini sebetulnya membangun konten kan banyak niche-nya gitu ya. Pengennya gitu ya, pengennya atau membangun konten di sosmed kamu tuh seperti apa Fauzi?
0: Sebenarnya kalau kalau bikin konten itu biasanya orang banyak pengen kayak saya bikin konten, saya pengennya ini, saya suka ini, saya upload ini. Tapi kalau mungkin di bidang profesional kita nggak seharusnya seperti itu. Tapi apa yang orang lain suka? Kalau orang kalau kita suka misal makan, kita suka travel, tapi orang lain lebih suka mungkin lebih ke pendidikan atau isu politik. Nah, kita masuk ke situ. Tapi kalau misalnya niche kita ikutin mereka, ya pasti kita juga bakal berkembang dan kita bakal belajar hal baru. Kalau kita ikutin yang kita suka, ya kita udah tahu. Tapi kalau kita ikutin orang lain, kita bakal tahu lebih banyak gitu.
1: Tapi kalau Fauzi itu awalnya memang langsung buat konten kah atau sering ikut-ikut lomba gitu? Atau gimana awalnya?
0: Kalau awalnya itu mungkin saya cerita past experience ya. Kalau saya itu dulu sebenarnya di SMP itu anak yang bandel. Saya jarang ngerjain tugas. Saya hampir gak naik kelas kali di kelas 8. Ini sedikit dark secret dulu ya. Tapi ada salah satu momen, salah satu guru saya ngasih tahu kalau misalnya ada sesuatu di dalam diri saya yang bisa berkembang sebenarnya. Dan akhirnya saya lakuin itu. Saya ikut satu lomba namanya Ruang Guru Social Challenge. Saya ikutin itu dan akhirnya singkat cerita ya saya menang. Oh, jadi gini rasanya bisa membanggakan nama sekolah gitu. Jadi akhirnya saya lanjut ke SMA. Jujur saya ketolak dua kali di SMA dan akhirnya saya keterima satu di SMK, salah satu SMK di Kota Serang. Dan akhirnya saya mulai berkembang lewat situ di jurusan saya yang bergerak di bidang multimedia juga, begitu.
1: Berarti memang selain karena keinginan juga gitu ya, di support dengan tadi ya keluarga dan juga bidang pendidikan ya gitu kan ya.
0: Bidang pendidikan, betul.
1: Tapi ada nggak di antara prestasi kamu nih gitu kan ya, dari bidang videografi ataupun konten kreator gitu, yang paling membekas buat kamu di mana gitu?
0: Sebenarnya kalau konten kreator itu benar ya, videografi dan fotografi. Tapi ada satu yang paling membekas.
1: Apa?
0: Desain grafis. Jauh banget kan dari konten kreator. Sebenarnya itu termasuk konten, tapi yang bisa kita kenal itu adalah di bidang konten. Tapi yang membuat saya berkembang itu di bidang desain. Pembuatan visual, pembuatan dalam bentuk grafis. Nah itu yang bisa membuat saya jauh ke sini. Dan akhirnya saya coba-coba tuh ke bidang yang namanya videografi. Nah mulai dari situ tuh mulai berkembangnya gitu. Jadi nyoba dari visual, akhirnya nyoba ke yang video bergerak. Oh ternyata niche bagus di sini gitu. Jadi bukan apa yang kita suka tapi orang-orang suka. Dan akhirnya ya kita enjoy juga kalau orang-orang enjoy dengan apa yang kita buat gitu.
1: Tapi sejauh ini Fauzi sendiri, kalau tipe konten yang dibuat itu apakah memang beda-beda gitu, atau memang ada satu entah mungkin edukasi atau mungkin informasi yang disampaikan, atau seperti apa dari Fauzi sendiri?
0: Kalau saya kan bergeraknya di bidang itu ya, edukasi atau semacam inspirasi gitu. Biasanya kan orang-orang Gen Z itu lebih kayak ke, aduh aku mager nih pengen membuat satu hal tapi kayak males gitu. Nah di situ tuh kayaknya banyak nih Gen Z-Gen Z yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya berani berbeda lah, saya jangan terlalu mager-mager. Akhirnya tuh saya coba dengan niche yang namanya inspiration atau motivasi-motivasi gitu. Dan akhirnya banyak tuh orang-orang yang tertarik dan suka juga dengan apa yang saya buat. Dan akhirnya semua orang mulai, oh ternyata seperti ini, dan banyak yang bisa apa ya namanya, berkembang lewat konten saya itu. Tapi ada beberapa kali ada kayak, oh saya lagi di sini enjoy gitu, saya lagi makan ini gitu guys, makan cobain gitu. Jadi ya tetap ada aku dan kaliannya juga, jadi gak full aku banget gitu.
1: Berarti memang ada selingan-selingan kontennya gitu ya, gak yang full inspirasi aja gitu kan. Walaupun niche-nya mungkin udah ketanam gitu ya, Fauzi seorang inspirator muda gitu kan.
0: Terlalu berlebihan itu kan, teman-teman muda aja.
1: Teman-teman muda gitu ya. Nah kalau dari segi tantangan gitu kan, kalau tadi Fauzi sampaikan bahwa Fauzi sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari berbagai lomba gitu ya, di bidang konten, entah tadi konten grafis, video, atau foto gitu kan, dan sebagainya. Apa yang menjadi tantangan kamu sendiri gitu ya, untuk sampai akhirnya bisa menemukan, deh gue di bidang inspirasi aja deh gitu.
0: Mungkin kalau dari segi itu ini bidang prestasi ya. Mungkin kakak sendiri relate dengan cerita kalau misalnya ada satu orang beruntung, satu orang kaya, dan satu orang pintar. Kalau saya itu di awal gak punya tiga-tiganya. Kadang orang kaya tapi dia beruntung, dia bisa

0: bikin company besar lewat mungkin orang tuanya, lewat relasi atau lewat segala macam. Ada yang orang kaya terus pinter tapi dia nggak beruntung. Ya udah dia pinter dan kaya tapi ya udah enjoy aja sama life gitu, nggak berkembang. Tapi kalau dari saya itu bukan siapa-siapa. Jadi apa yang saya punya sekarang itu sebenarnya mencari sesuatu hal yang bisa banyak orang bisa rasakan, karena nggak semua orang punya tiga aspek itu kan, dia dia antara pinter atau dia kaya atau dia beruntung. Saya nggak punya tiga-tiganya itu. Yang saya pengen lakuin adalah mencapai tiga-tiganya sehingga semua orang bisa merasakan itu. Kan dari temanya aja kita harus berdaya kan. Tapi sebenarnya saya tambahin satu, berdampak. Jadi semua orang bisa merasakan.
1: Wah, luar biasa. Ini mulia banget ya teman Pro2, karena jarang ada gitu ya Gen Z. Biasanya kan kalau gue mulai ngonten biar gue dapat AdSense gitu ya, biar gue dapat endorse gitu ya. Nah, kalau Fauzi tuh karena tadi berangkatnya memang ke berdaya dan juga berdampak lebih besar gitu ya. Apakah memang sejauh ini memang fokusnya untuk membantu anak-anak muda gitu ya, dalam hal mungkin di posisi kayak aduh gue lagi nggak ada motivasi gitu kan ya, aduh gue lagi bingung mau kemana arahnya, terus menemukan Fauzi akhirnya merasa relate dan divalidasi lah perasaannya gitu kan. Apakah memang Fauzi juga mulainya berangkatnya dari situ atau sama seperti anak muda pada umumnya kayak udah deh gue mulai ngonten biar gue dapat endorse dan sebagainya gitu. Gimana?
0: Secara profesional pasti itu wajib ya kalau secara profesional. Tapi saya pernah dibilang diajarin sama salah satu guru saya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Okay, aku lakuin, aku bermanfaat sama banyak orang. Ya, kalau misal endorse segala macamnya pasti masuk dong, karena emang kita berjalan di bidang content creator. Betul. Tapi kalau kita udah dapat itu, kita dapat duit, kita dapat fame, ya udah gitu doang kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berdampak, bermanfaat bagi manusia yang lain, pasti ada segi yang melebihkan dari diri kita itu lewat niche yang ada di situ, yaitu bermanfaat bagi orang lain.
1: Okay. Tapi ada nggak ketika kamu buat konten gitu ya, karena kan pasti beberapa di awal-awal tuh ada, kalau di TikTok sekarang kontennya ketika gue buat konten pasti orang-orang sekitar gue tuh mencemooh gitu ya. Tapi orang-orang lain gitu ya, orang yang gak kenal kita malah kayak iya gue relate nih gitu. Pernah gak ada di posisi itu? Atau justru malah teman-teman dekat Fauzi sendiri support banget nih dengan Fauzi ke bidang konten kreator sebetulnya?
0: Nah ini menarik nih. Sebenarnya kalau misal ada yang cemooh itu ya justru aku berharap.
1: Oh gitu, kenapa? Berharap
0: karena kalau misal ada yang gak suka sama kita pasti komen gitu, di-share ke orang lain, sorry. Terus mereka kayak, lihat nih Fauzi bikin konten baru apa sih, kayak gitu, kayak ngomong-ngomong doang gitu, di-share. Pertama, share-nya naik. Kedua, yang nge-share pasti di-share lagi buat dicemooh. Yang ketiga, banyak komentar gitu loh. Okay. Semakin banyak yang naik, semakin banyak insight yang naik, ya berarti banyak orang yang nonton juga dong.
1: Betul.
0: Lebih banyak orang yang terinspirasi atau yang nge-hit kira-kira. Kalau konten kita bener mau inspirasi banyak orang. Gitu. Jadi sebenarnya berharap banget nih kalau misalnya ada yang nge-hit. Tapi kalau misalnya berharapnya itu dalam konteks kalau misalnya ya aku ngelakuin hal yang benar gitu, terus gak suka orang lain gitu. Kenapa gak suka? Iri gitu. Atau mungkin kayak kenapa gak suka? Emang saya salah atau gimana gitu. Karena sejauh ini ya konten-konten saya tujuannya inspirasi, gak ada nge-hit atau apapun gitu.
1: Nah oke, okay. Berarti memang karena memang berangkatnya inspirasi gitu ya. Ya yaudah monggo aja gitu kan. Tapi pernah gak kena mental gitu? Atau kayak ya udahlah gitu. Karena emang POV-nya tadi Fauzi bilang kayak ya udah justru makin banyak yang komen, makin meningkatkan insight dan juga engagement-nya gitu kan, atau gimana?
0: Nah ini salah satu trik, bukan trik, lebih tepatnya itu perjalanan sebagai content creator ya. Kalau misalnya kita mulai dari awalnya itu seperti apa, nah itu yang membuat kita di ujungnya bakal seperti apa. Karena tujuan awal saya itu sebenarnya pengen didengar, pengen diketahui sama banyak orang. Karena dulu waktu saya kecil itu jujur gak banyak orang yang mau mengapresiasi saya. Bahkan jadi saya dibully dari awal dulu, gak didengerin, dijauhin. Nah dari itu kayak udah biasalah gitu. Baru setelah di SMP itu ada titik baliknya. Nah di situ saya merasa bahwa perubahan ini bisa dilakuin oleh saya, karena saya udah biasa di hate juga gitu. Gak perlu kena mental. Tapi ya beberapa kali ngeliat, ih apa sih ini orang komen kayak gini padahal aku gak kayak gitu. Itu kan pasti ada beberapa kali kayak gitu.
1: Okay, tapi apa yang bikin kamu makin pede gitu kan? Karena kan biasanya up and down-nya kerasa banget nih ketika di awal-awal banget gitu ya. Awal-awal memulai content creator kayak, aduh si ini ngomong begini, si ini ngomong begitu gitu kan. Kayak, apa gue gak lanjut aja ya gitu. Nah kalau Fauzi sendiri kan yang saya lihat juga ini kan cukup konsisten gitu kan. Sangat amat konsisten untuk di bidang inspirasi gitu. Tapi memang dari Fauzi sendiri gitu, apa yang bikin Fauzi tetap gue harus tetap lakukan ini gitu?
0: Menarik nih. Konsistensi ya. Pasti kalau misal beberapa orang ngerasa dia di hate, dia gak mau ngelakuin ini, pasti ngerasa kayak, ah ngapain gue ikutin dah, biarin aja dah gitu. Tapi kalau saya sendiri, apa yang memotivasi saya itu adalah orang-orang terdekat saya. Contohnya teman-teman. Teman-teman saya di universitas itu benar-benar support. Beda sama yang ada di SMK dulu. Saya nggak berani nyebutin SMK mananya, tapi ya ada di salah satu kota Serang. Itu dulu saya di satu angkatan itu saya di hate. Nggak tahu saya kenapa. Padahal tujuan saya itu kan menginspirasi gitu kan ke banyak orang, motivasi apa sih adalah seperti itu. Tapi saya tidak memperdulikan, karena ya udah kalau mereka enjoy itu ya kan, saya berarti sebagai content creator berhasil membuat orang dia enjoy nge-hate saya gitu. Salah satu caranya begitu.
1: Okay.
0: Orang-orang terdekat berarti.
1: Okay. Berarti memang sejauh ini supportnya sangat amat ini ya, kuat banget ya.
0: Syukur.
1: Kalau dari orang tua gimana responnya? Pas kan pasti mungkin FYP gitu ya ke tetangga gitu kan. Pak Bu, anaknya lewat nih di saya nih gitu.
0: Berharapnya enggak begitu ya. Karena tujuan niche saya bukan ke tetangga atau orang tua gitu. Ya udah, kalau saya di rumah ya udah sebagai anak biasa aja, jangan dianggap yang terlalu spesial, ya udah the loved one yang biasa-biasa aja gitu. Tergantung bagaimana melihatnya seperti apa. Tapi kalau misalnya seperti itu sih dari keluarga terdekat ya pasti support. Dan awalnya juga waktu pertama kali masuk SMK, orang tua saya itu benar-benar kayak menolak, kayak nggak suka gitu. Kenapa masuk sini? Kamu mau jadi apa gitu? Itu awalnya mau seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi ujung-ujungnya saya coba ikutin, dan ya dengan cara saya sendiri, akhirnya saya berhasil melewati semua step-step itu, begitu. Nah, eventually saya berkembang lewat situ. Seterusnya sih akhirnya orang-orang terdekat saya jadi bangga apa yang dengan saya lakukan. Awalnya kan kayak di apa ya, ah kamu ngapain kayak gini, kamu ngapain ke situ, kamu ngapain ini gitu. Dan akhirnya saya buktikan lewat itu. Biasanya orang-orang membuktikan lewat balas dendam dan segala macam, tapi saya melakukannya dengan ya as simple as that, membuktikan dengan prestasi, membuktikan dengan karya. Ya udah, nggak, saya nggak perlu gue ini nih gue punya ini gitu. Ya udah, lewat sendiri aja gitu.
1: Okay. Berarti menurut saya juga ini cara yang lebih berkelas gitu ya. Karena kan ada orang yang emang motivasinya untuk balas dendam gitu ya, kayak,
0: untuk buzzer.
1: Karena lo nge-hate gue gitu kan, gue harus ini lo lagi gitu ya. Tapi Fauzi membuktikan dengan prestasi yang ada gitu kan. Dan bisa saya bilang ini sudah sangat amat masif dan besar ya Fauzi ya.
0: Aduh, belum dong.
1: Tapi yes, kalau boleh tahu Fauzi sekarang di kuliah semester berapa?
0: Kalau sekarang di kuliah itu di semester 3. Di semester 3 sekarang.
1: Di semester 3. Berarti dari teman-teman kampus pun sangat amat support sekali gitu ya.
0: Saya cinta banget. Ini kalau misal teman-teman saya nonton di kampus, saya cinta kalian banget nih. Ikom A, I love you.
1: Oh, Ikom. Okay. Wow, luar biasa. Nah, Fauzi gitu kan. Ini berarti sudah cukup lama ya, dari SMA kan mulainya SMK gitu ya.
0: SMK.
1: Sudah hampir berapa? 4 tahun gitu.
0: Sekitar
1: kan.
0: Sekitar 4 tahunan.
1: 4 tahun gitu. Nah, dalam perjalanan kan pasti kamu banyak sekali perubahan. Fauzi sampaikan di awal bahwa bakalan selalu berubah gitu ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau dari Fauzi sendiri, apakah memang dari awal memang sudah ke tipe konten yang inspirasi gitu kan, atau memang di pertengahan akhirnya memilih ke inspirasi, atau nanti malah ke depan bakal berubah lagi nih tipe kontennya?
0: Ada dua sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Pertama, kita memulai sesuatu itu tujuannya untuk apa? Yang kedua, kita itu mau bikin konten untuk apa? Nah, dari awal itu yang mengapa saya buat konten, karena saya merasa relate dengan kehidupan sehari-hari gitu.
1: Okay.
0: Banyak orang merasa dibully, banyak kan sekarang mental health case, dan akhirnya banyak end up yang kurang baik. Nah, saya melihat potensi itu, bukan potensi, lebih tepatnya ini melihat cara terbaik untuk bisa melakukan pendekatan kepada mereka-mereka yang merasakan hal sama seperti saya dulu, tidak didengarkan, tidak punya motivasi, tidak punya inspirasi. Nah, yang kedua, apa yang saya lakukan ya, dengan cara membuat konten, dengan cara menginspirasi lewat visual tersebut. Banyak orang sekarang konten endorse, enjoy life, enjoy segala macam. Ya enggak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Tapi jarang banget konten creator yang membawa isu seperti ini. Gimana mereka bisa mengembangkan itu? Saya juga dibantu sama ICN, Influencer Content Creator Network, yang ada di Banten dan yang ada di kampus.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dibantu lewat itu, dan akhirnya mereka semua berkembang lewat konten-konten yang ada di Banten, konten-konten yang ada di universitas, begitu.
1: Alright. Nah, kamu kan ini masih muda banget nih ya, teman Pro 2 ya. Walaupun konten creator kan luas banget ya rentang usianya gitu ya. Kalau kamu melihat, kalau tadi juga disampaikan bahwa kamu bergabung di ICN Banten juga gitu kan. Gimana potensi dari teman-teman Gen Z lah ya, kita bilang ya, untuk bersama-sama membangun mungkin konten-konten, entah mungkin ya tiap influencer beda-beda kontennya gitu ya. Tapi gimana? Apa semangat yang kamu lihat dari teman-teman Gen Z di bidang konten kreator juga?
0: Luar biasa. Kalau misal di ICN sendiri ya, ICN itu kan ya ada komunitas atau community yang ada di Banten dan sekarang udah bercabang ke universitas. Teman-teman Gen Z yang ada di komunitas tersebut sebenarnya benar-benar itu ya antusias. Mereka melihat banyak potensi yang ada di provinsi ini tapi tidak dipublikasikan ke halayak luas. Jadi mereka mengembangkan lewat konten-konten tersebut gitu. Jadi antusiasnya cukup tinggi dan yang mereka suarakan juga, ya gak apa-apalah, ngapain mikirin itu orang lain gitu. Yang penting kita melakukan hal positif, itu kan jadi luar biasa. Jadi selain itu, selain di ICN juga saya bergabung di banyak ambasador-ambasador yang sebenarnya tujuannya itu mengembangkan inspirasi. Contohnya dari Google, Tribun, Duta Kreator Banten, dan banyak ambasador-ambasador lainnya yang tujuannya sebenarnya sama, yaitu membuat Gen Z untuk bisa terus berkembang lewat suatu karya. Karyanya udah bisa apa aja, gak perlu konten kreator, begitu.
1: Oke, berarti memang antusiasnya sangat amat besar sekali ya.
0: Untuk Gen Z
1: ya. Betul. Oke, tapi kamu ngerasa tersaingi gak sama Gen Z konten kreator?
0: Ngapain tersaingi gitu kan, kita kan tujuan ngasih inspirasi, justru harusnya makin banyak dong yang kayak tema yang saya buat gitu lah, tema yang saya ya, inspirasikan begitu. Kan banyak kalau misal orang-orang lain menginspirasi banyak orang, yang ngapain saya tersaingi gitu, berarti berhasil dong, ya gak?
1: That's fine. Oke, okay, tapi kalau karena kamu temanya inspirasi gitu kan, karena memang berangkatnya dari ingin memberdaya dan juga berdampak sesama anak muda gitu ya. Karena memang berangkatnya dari situ, apakah kamu sempat juga ngerasa kayak creative block, kayak aduh gue harus ngapain lagi ya di konten gue ya, kasih inspirasi apa lagi ya, pernah gak ada di posisi itu?
0: Wah itu mah kayaknya setiap orang juga pernah, sering malah. Sebenarnya yang diperlukan dari seorang konten kreator itu adalah konsistensi gitu. Gak apa-apa misal break 1 bulan, 2 bulan, berapa minggu itu gak apa-apa break. Asal kita ngupload konten lagi gitu. Jangan sampai kita udah punya ide, udah punya konten terus kita share nih. Terus yaudah gak usah upload lagi 5 bulan, nanti upload lagi gitu. Atau mungkin sebulan upload, 5 bulan break, sebulan upload gitu. Itu mungkin lebih ke personal life aja ya. Tapi kalau misal dari saya, mungkin 1 bulan upload 5 kali, terus break dulu. Bulan depan upload lagi 5 kali, 3 kali, itu gak apa-apa. Yang penting konsisten gitu. Biasanya ini ada satu hack atau satu fun fact. Biasanya kalau misal orang-orang yang nge-hate kita, itu bakal seneng kalau kita berhenti. Jadi apa kita mau membuat mereka senang? Apakah mereka mau membuktikan bahwa haters itu tersebut benar? Gitu. Mau gak?
1: Oke, gitu. Berarti dikembalikan ke kita aja masing-masing gitu ya. Karena maksudnya ya content creator juga adalah sebuah karya juga dan kita bisa apa ya menunjukkan gitu kan. Kita pengen menampilkan apa di sana gitu kan. Dan itu wadah juga gitu ya. Toh selama yang disampaikan baik, ya enggak apa-apa juga.
0: Enggak apa-apa
1: ya
0: juga, kan? Betul.
1: Oke, tapi kita bakal mulai bergeser ke berdampak nih gitu kan. Karena Fauzi juga merupakan punya platform sendiri gitu ya. Punya komunitas tadi sebutnya. Adalah Z Production. Nah, sebenarnya komunitas ini tuh apa gitu kan dan ngapain aja? Tapi jangan dijawab dulu.
0: Wah, ada spoiler-spoiler.
1: Ada spoiler-spoiler jadi Tuan Pro 2 buat kamu kayak penasaran. Jangan kemana-mana karena nanti Fauzi juga bakal jelasin Z Production itu apa gitu ya. Dan ngapain aja, apakah Teman Pro 2 juga bisa bergabung ke dalamnya gitu ya. Kita break sebentar Teman Pro 2 dan jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng BTV di Santai Siang. Dan kita masih ngobrol sama Fauzi. Tadi ada kepotong sedikit, udah ada spoiler-spoiler dikit ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjut, buat kamu juga yang mau tanya-tanya sama Fauzi, bisa banget langsung aja di live YouTube kita di kanal RRI Banten. Bisa langsung komen-komen aja ya, atau bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Oke Fauzi, tadi udah sempet di spill sedikit gitu ya tentang Z Production.
1: Betul.
0: Nah, sebetulnya kalau Fauzi sendiri di Z Production ini sebagai apa?
1: Kalau saya di Z Production ya sebenarnya jadi, ya udah jadi pekerja biasa gitu. Saya gak mau nyebut saya sebagai leader, sebagai CEO gitu kan. Banyak sekarang CEO-CEO, CEO menyamar, enggak. Karena ya sama aja kalau kita jadi yang punya suatu brand, ya kita semua dikerjain ya, enggak. Jadi gak bisa kita sebut full. Tapi ya kalau misalnya saya nyebut teman-teman saya itu ya sebagai teman-teman. Jadi role kamu sebagai apa nih? Oh, teman-teman yang lead suatu project misal, teman-teman bagian ini, teman-teman bagian itu. Jadi nggak ada kayak kita nyebutnya sebagai bos, karyawan. No, nggak suka kayak gitu.
0: Okay, berarti emang nggak mau ada gap lah gitu ya. Dan memang nggak diciptakan boundaries aja gitu. Kayak ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu jatuhnya gitu kan. Okay. Tapi kalau boleh tahu, Z Production ini sebetulnya apa dan bergerak di bidang apa?
1: Kalau Z Production sebenarnya itu adalah komunitas ya, komunitas yang siap membantu orang-orang yang membutuhkan di bidang visual, di bidang media, di bidang apapun yang berbentuk multimedia gitu. Jadi kalau teman-teman butuh semacam, oh ada butuh bidang konten, butuh membuat suatu visual atau grafis, itu bisa kita bantu lewat Z Production.
0: Okay. Tapi berangkatnya memang kalau dari kamu sendiri gitu ya, apa memang idenya tercetus untuk mengumpulkan teman-teman gitu kan, maksudnya sambilan gitu kan, sambil belajar, sambil kita explore, siapa tahu ada memang yang interest untuk project-project something like that gitu. Apakah memang seperti itu awalnya atau gimana?
1: Agak lucu sih sebenarnya kalau dari awalnya. Tapi sebenarnya aku mau main tebak-tebakan, kira-kira Z Production dibuat karena apa? Ada tebakan?
0: Mungkin karena Asbun aja awalnya, apa kita buat aja ya gitu, apa gimana?
1: Gak salah sih sebenarnya, tapi ada yang lebih lucu.
0: Apa tuh?
1: Itu sebenarnya cuma tugas membuat logo dari sekolah saya dulu, Z Production.
0: Emang agak shocking. Oke. Berarti logo ini tuh logo masih pakai yang lama?
1: Masih pakai yang lama. Jadi pertama kali dibuat ada tugas sekolah kan dulu di SMK gitu. Ini mungkin ada salah satu guru yang benar-benar berdampak di hidup saya, namanya Pak Dian gitu. Pak Dian Riklas Bagia gitu. Pak Yong biasa dipanggil sama banyak orang. Nah, beliau itu ngasih tugas membuat logo gitu. Dan saya mikir kalau ini singkat cerita, logo udah jadi, udah ada visualnya gitu. Dulu ingat tuh saya di kantin nyoret-nyoret Z Production gitu. Terus gak expect sampai bisa sebesar ini gitu. Padahal awalnya cuma buat yaudah tugas logo dikumpulkan. Tapi setelah logonya jadi, kayaknya ini bagus nih kalau misal didiemin. Gak bagus nih kalau didiemin aja. Tapi hasilnya karena emang sebagus ini, ya udah saya buat jadi brand. Dan saya pengen belajar awalnya dulu tuh, kayak biasanya kan orang-orang butuh kayak, boleh tolong buatin ini gak? Boleh tolong buatin ini gak? Misal ada yang bilang gitu, oh ini hasilnya bagus banget nih karya desainnya. Okay, desainnya bagus, ini siapa yang buat? Oh si Fauzi. Ini siapa ini videonya bagus? Oh si Fauzi. Tapi kayaknya kalau misal Fauzi doang, kayaknya gak mau deh aku misal kalau saya doang. Karena yang ngebuat itu kan gak mungkin saya doang gitu. Ada teman-teman lain, teman-teman yang ngebantu ngasih ide gitu. Yaudah saya buat Z Production jadi. Dan ya akhirnya sampai sekarang berjalan terus.
0: Okay. Wow. Berarti dari tugas gitu ya berangkatnya ya. Dari tugas.
1: Tugas sekolah, betul.
0: Tapi kalau Fauzi sendiri pernah gak expect bakal sampai sebesar ini?
1: Wah, kalau misalnya dibilang besar sih gak mau dibilang. Belum apa ya namanya, biar orang lah yang menilai besar atau kecil. Tapi ya gak bakal expect gitu. Beberapa klien ada yang dari Europe, ada dari US gitu. Gak expect sampai sejauh itu.
0: Wow, okay. Dan ini juga kalau di pin postingannya, ini sudah dapat collab sama Pak Wakil Wali Kota Serang. Itu boleh gak diceritakan gimana akhirnya kamu bisa goal gitu sama Pak Wakil gitu?
1: Itu sebenarnya life changing experience juga ya.
0: Okay.
1: Karena awalnya itu kan bukan klien ya, teman-teman yang mau minta tolong ke saya itu biasanya kayak guru-guru atau teman-teman doang yang butuh jasa edit gitu. Oh biasanya bayar paling cuma 10.000, 20.000 atau ya udahlah traktir bakso aja nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya saya upload buat portofolio, tiba-tiba dinotis sama Pak Wakil Wali Kota Pak Nuragis Aulia waktu itu. Saya shock kan di DM, katanya boleh mampir gak kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol apa gitu kan. Kan gak mungkin tiba-tiba ngopi gitu kan ya. Bahas kayak gimana kerjaan gitu, gak mungkin kan gitu. Wakil Wali Kota Serang gitu loh. Dan akhirnya waktu itu diundang kan ke kantornya. kita ngobrol-ngobrol gitu, gimana bisa start dari awal, gimana saya bisa mulai kayak gini. Ya bisa paling dari lomba-lomba Pak, dari teman-teman yang mau bikinin saya, mau teman-teman yang minta tolong Pak gitu. Nah akhirnya Pak Nuragi Salon ini kaget gitu kan, oh boleh nih. Terus disupport sama beliau untuk kayak semacam media, publikasi dan sebagainya. Dan akhirnya semakin luas lewat situ dan banyak teman-teman yang akhirnya mau join, mau membuat karya lewat situ gitu. Dan akhirnya mulai membesar lewat situ gitu. Karena disupport sama Pak Nuragis Aulia waktu itu.
0: Nah itu ketika dapat DM gitu kan, ajakan untuk ayo deh ngobrol lah gitu sama Pak Nuragis gitu. Itu gimana?
1: Reaksi shock gimananya itu ada di pinnya. Jadi teman-teman yang penasaran ditonton dulu aja. Nah itu reaksinya seperti itu. Karena gak bisa diungkapin lewat kata-kata.
0: Tapi akhirnya berjalan dengan baik gitu ya, dengan Pak Nuragi Saulia gitu ya.
1: Syukur-syukur dengan baik.
0: Wah luar biasa. Nah tapi selain tadi juga di-mention gitu ya, bahwa banyak project-project yang memang butuh untuk desain, publikasi dan sebagainya gitu. Apakah memang ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Z Production gitu kan? Kalau tadi aku lihat juga ada webinar juga, ada dan sebagainya gitu. Boleh disampaikan?
1: Biasanya orang pengen bikin bisnis itu kan fokus di satu hal ya. Memang benar bagusnya seperti itu. Tapi saya kan tahu, kakak juga sendiri tahu, saya itu gak suka yang FOMO-FOMO gitu. Yaudah, saya ikutin apa yang sekiranya bisa dilakuin, ya udah lakuin aja. Mungkin kalau orang-orang kenal, orang-orang awam kenalnya mungkin serabutan.
0: Iya, segala macam diambil palu gada gitu ya.
1: Betul. Apapun yang berbidang di bidang kreatif, ya kita ikutin. Apapun yang di bidang sejalan dengan multimedia ya kita ikutin. Itu bahkan sekarang berjalan di bidang arsitektur. Kalau mungkin mungkin apa ya namanya agak shocking gitu. Betul, sekarang lagi di bidang interior dan 3D visual arts masih berbasis bidang desain. Tapi desainnya desain interior, perumahan begitu.
0: Wow, ini cepat sekali ya teman-teman berdua, karena cukup masif juga ya teman-teman berdua. Tadi udah ketemu sama pagi, tiba-tiba langsung ke interior gitu kan. Kayak wow, shock juga teman-teman berdua ya. Oke, tapi kalau dari webinar-webinar ini tuh memang kamu buat gitu kan, dari Z Production buat untuk teman-teman yang mungkin pengen kenal lebih dalam Z Production, atau seperti apa konsepnya sebetulnya?
1: Kalau untuk webinar sebenarnya itu biasanya kan teman-teman di luar sana ngundang siapa ya, ngundang pembicara, ngundang pemateri, biasanya kan bayar 1 juta, 5 juta mahal amat gitu, padahal ngomong doang gitu. Ya, tapi bukan kita ngomong doang sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya pribadi pengen punya webinar itu dari dulu, saya kayaknya asik nih kalau misal ngomong doang tapi bisa menginspirasi gitu, padahal bukan emang ngomong doang gitu. Nah akhirnya saya mulai open di situ, dan sebenarnya ini ada apa ya namanya community help. Jadi kalau orang-orang yang ngundang saya sebenarnya misal saya kenal deket nih sama orang ini, udah kamu gak usah, udah pokoknya saya datang aja, nanti kasih transport makan gampang lah gitu. Yang penting saya kesana aman gitu, gak perlu bayar juta-jutaan gitu, udah transport sama makan aja udah aman gitu.
0: Oke, berarti memang kamu sendiri mau gitu ya, dengan senang hati, dengan sukarela, secara sukarela. Betul. Untuk sharing tadi itu.
1: Betul.
0: Wah ini respect banget ya teman produa, jujur ya izin. Oke, tapi sejauh ini kalau dari tim, kita nyebutnya tim atau mungkin teman-teman di komunitas Z Production ini, berapa jumlahnya?
1: Kalau teman-temannya itu sebenarnya yang official itu gak terlalu banyak, paling 2 atau 3 orang aja. Tapi kalau misal kita butuh bantuan lebih, biasanya ngundang freelancer-freelancer yang saya kenal, saya bawa masuk gitu. Kamu ada project ini, karena kan kita sistemnya berbasis project. Kita ada project ini nih, kamu tolong bagian ini, nanti kontraknya seperti ini, oke, jalan, begitu. Jadi kita sebenarnya nggak mau ngebuat ini kayak, bukan brand ya, tapi semacam company atau corporate gitu. Biasanya kalau orang-orang dengar corporate, 9 to 5, boring segala macam gitu. Tapi kita buatnya ini sebagai suatu kumpulan yang asik gitu. Jadi gak bukan branding atau semacam segala macam.
0: Tapi ada gak selain tadi disampaikan ada interior gitu ya, ada gak project yang cukup unik dan challenging buat teman-teman Z Production ini?
1: Menarik nih. Sebenarnya kalau challenge paling unik ini, karena kita baru di bidang arsitektur ya, atau bidang interior. Ini kan sebenarnya baru ya. Itu sebenarnya ya klien pertama untuk membuat suatu project bangunan. Waktu itu kita buat semacam konsep mall. Mall.
0: Wow.
1: Nah, aku nggak bisa sebutin karena di kontraknya emang belum boleh dipublikasi.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi ada salah satu mall yang nge-hire saya, dia itu dari Europe, khususnya dari Sweden. Dia bikin pengen punya 5 lantai, dan di situ kaget karena pertama kali bikin arsitektur, bagaimana caranya?
0: Yeah.
1: Tapi karena kita dalam bentuk desain, ya kita jelasin, kita cuma bisa memvisualisasikan seperti ini. Akhirnya saya buat, dan expect-nya kan saya dikomplain gitu, expect-nya yeah. seperti itu, aduh gimana nih first client. Oh ternyata dia suka banget gitu loh. Oh. Jarang banget orang Asia, terutama Indonesia, yang bisa punya sedetail ini, gitu kata beliau. Gitu. Jadi makanya saya mulai kembangin, yaudah gak apa-apa deh, kalau ada yang suka yaudah. Terusin aja sampai ada yang komplain. Oh ternyata sampai sejauh ini belum ada yang komplain. Yaudah lanjutin aja.
0: Lanjutin lagi. Oke. Tapi kalau current projectnya sekarang lagi berapa? Kalau boleh di spill.
1: Kenapa?
0: Lagi berapa project yang sedang dijalankan?
1: Kalau project saat ini sebenarnya kita lagi hold dulu ya. Karena saya pengen liburan dulu lah. Mungkin seminggu dua minggu. Kita butuh healing ya enggak?
0: Betul.
1: Jadi di hold dulu. Tapi kalau yang pending ada sekitar 12.
0: Pending.
1: Wow. Next week kita kejar itu.
0: Wah, makanya. Luar biasa. Ini pending udah pitching maksudnya? Udah tinggal
1: proses
0: aja?
1: Iya.
0: Wow. Wah, teman berdua ini 12 tuh. Jadi buat kamu yang mungkin interest gitu kan ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya waiting list deh teman berdua. Langsung calling-calling aja deh teman berdua ya. Oke, okay. Ini Fauzi sudah ada pertanyaan ya dari teman berdua. Dari 0838 43 sekian. Dari Rika. Rika pengen tanya, Kak. Gimana caranya bisa pede untuk ngonten karena sejauh ini aku kata Rika masih terkendala device-nya gitu. Device-nya belum mumpuni, apakah memang harus punya device yang bagus dulu kah atau memang punya apa ya kemauan gitu kan, keinginan yang besar gitu Fauzi.
1: Menarik. Oh, pertanyaannya berarti lebih ke gimana kita pede gitu karena device-nya masih belum mumpuni lah ya, masih seadanya gitu. Ini mungkin saya sedikit sharing ya. Konten pertama yang saya buat itu untuk guru saya. Guru saya ini namanya Bu Rina. Beliau sangat berjasa, bukan berjasa apa ya, kayak benar-benar berhargalah dalam pengalaman saya. Beliau ini mempercayakan saya padahal saya baru masuk sekolah waktu itu. Baru masuk sekolah dan dipercaya untuk membuat short movie. Itu device saya sehari-hari masih HP Android dan selalu dicolok ke power bank.
0: Oke.
1: Okay. Itu selalu setiap hari harus kayak gitu. Tapi dia mempercayai saya lewat situ, begitu. Jadi yang pertama kita harus punya relasi yang benar-benar yang mempercayai kita. Jadi trust itu paling kuat. Kalau trust udah dapat, kepercayaan dari orang dapat, itu baru kita mulai bisa percaya diri. Percaya deh, kalau misal orang-orang udah mulai percaya sama kita, percaya kepercayaannya, trust, itu udah pasti kepedean kita bakal terus naik gitu. Tapi kalau misalnya gimana cara mendapatkan trust? Cara mendapatkan trust atau kepercayaan itu dari diri kita, teman-teman. Gimana kita bisa merepresentasikan diri kita ke banyak orang? Gimana kita bisa gak peduli sama banyak orang? Karena tadi sesuai cerita saya, di awal saya itu sebenarnya di-hate, dibully sama satu angkatan. Tapi saya masih percaya diri, ngonten terus-terusan. Dan ya udah, kuncinya adalah gak peduli. Kita ngonten satu hari, kita ke mall. Kita satu hari ngonten, cekrek segala macam video. Besoknya kita upload. Orang-orang yang di mall yang ngeliat kita kemarin, apa masih pada ingat kita siapa? Gitu. Jadi kalau misal kunci dari diri saya itu, selalu ingat saya itu bukan orang siapa-siapa, saya bukan pejabat-pejabat, pemerintahan gitu. Bukan, saya bukan seperti itu. Yang saya ingat adalah saya adalah seorang remaja yang masih pengen have fun dan gak tahu malu dan gak tahu diri gitu. Jadi saya dapat trust dari situ dan ya udah terus berkembang. Dapat trust, dapat ya, banyak orang yang percaya saya untuk bikin konten segala macam. Udah ikutin aja. Jangan mau sama uangnya aja tapi mau sama pengalamannya. Kalau pengalaman datang, duit juga pasti datang gitu. Kalau teman-teman pengen duit dan fame, jangan mau ke situ dulu, tapi pengalaman.
0: Saya teman berdua. Jadi bukan lagi bicara tentang angka-angka gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau trustnya udah ke build gitu ya, ke audiensnya juga udah oke banget gitu kan teman berdua. Nanti angka-angka tuh akan datang dengan sendirinya.
1: Betul.
0: Ya kan? Angka. Kayak tadi Fauzi juga kan ya, tiba-tiba dari Eropa gitu kan.
1: Ikut aja itu.
0: Nah ini ada lagi pertanyaan nih Fauzi nih ya, dari 0812 63 sekian sekian sekian, dari Rico. Rico pengen tanya, gimana kalau boleh di spill gitu kan cara biar dapat channel atau kenalan orang luar negeri. Ini apalagi Eropa katanya bisa sampai bikin mall katanya gitu. Ada nggak tips and trick yang bisa di spill gitu Fauzi?
1: Tips and trick gimana caranya? Biasanya orang-orang taunya lewat LinkedIn, lewat Jobstreet atau Jobseek dan segala macem. Enggak teman-teman, jangan seperti itu. Bukan jangan ya, maksudnya bagus membuat portofolio, gak apa-apa lakuin. Tapi not recommended kalau dari pengalaman saya. Lakuin aja gak apa-apa, saya bukan ngelarang. Tapi cara terbaik adalah gimana kita bisa membuat diri kita itu dipercaya. Gimana kita bisa buat orang-orang yang ada di luar sana itu enjoy sama kita. Gimana cara dapetinnya? Sama kayak kita dapet sama teman-teman. Caranya gimana? Datang ke suatu acara atau mungkin dalam video game. Main aja sama video game. Siapa tahu ketemu sama anak pejabat di Denmark, misal. Ketemu princess di Inggris, misalkan gitu. Siapa tahu seperti itu. Jadi cari banyak relasi, ngobrol-ngobrol terus. Ibarat kata kalau kasarnya Maya gitu. Cari muka gitu ke banyak orang. Dari misal kalau saya dari pribadi itu lewat video game. Saya itu ada salah satu teman saya namanya Jacob. Dia itu dari US. Dia itu yang ngenalin saya ke banyak orang-orang di luar sana. Sehingga banyak orang yang percaya lewat situ. Jadi Jacob itu salah satu, "You are the most precious experience I ever had if you watch this," gitu. Ya, paling seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti memang yang dibangun relasi dulu gitu ya. Dibangun dulu relasinya. Nanti kita tinggal tunjukkan gitu kan, kita bisa apa.
1: Betul.
0: Apa yang kalian minta, oke okay, gitu kan. Okay. Dijalankan gitu kan. Alright. Oke, okay. Kemudian kalau dari Fauzi sendiri gitu kan, ke depan kira-kira proyeksinya atau harapan-harapan dari Fauzi sendiri, pengennya Z Production ataupun Fauzi sendiri ini seperti apa ke depannya Fauzi?
1: Harapan-harapan saya sih pastinya kalau berharap yang optimis, pastinya banyak orang yang semua orang di muka bumi ini bisa bahagia. 8 miliar kalau harapan secara optimis. Tapi kalau secara realistis, saya berharap semua orang yang bisa berteman dengan saya, bisa berkolaborasi bareng, itu hasilnya selalu harus 100% maksimal dan gak ada yang namanya komplain. Dan selalu apa yang saya lakukan itu harus selalu enjoy, dan apapun yang saya lakukan itu bisa berdampak dan bermakna ke banyak orang. Karena kalau misalnya kalau gak berdampak, kayak rasanya kayak gak ada funnya gitu loh. Percuma dapat duit, percuma dapat fame, semua orang kenal kita dapat duit berapa triliun, tapi kalau kita gak berdampak gitu loh. Kayak salah satu contohnya, jangan dicontohin deh, ya intinya bayangin aja seperti itu. Kayaknya gak asik gitu loh. Jadi ya, usahakan berdampak. Begitu.
0: Wah, luar biasa itu teman Pro 2. Dan kalau misalkan di antara teman Pro 2 pengen banget nih join gitu kan, atau pengen kepoin Z Production, itu bisa kemana Instagramnya, Fauzi?
1: Teman-teman boleh kalau misalnya pengen bergabung, atau misal teman-teman pengen check out atau pengen lihat-lihat, itu bisa di zproduction.id yang ada di Instagram. Atau mungkin kita ngobrol langsung, DM aku free buka buat semua orang. Semua yang pengen DM aja gak apa-apa, di @imfauzi gitu.
0: Oke, ini pasti dibalas ya?
1: Pasti dibalas.
0: Gak ngartis kan Fauzi kan?
1: Oh enggak, emang saya siapa?
0: Nah, itu jawaban Fauzi, betul. Oke deh, kalau gitu Fauzi, terima kasih banyak nih sudah main di Pro 2 FM Banten.
1: Terima kasih kembali.
0: Aku tunggu ya proyek-proyek besar lainnya. Amin. Mau dipasting kan, siapa tahu dalam sebulan 100 proyek gitu ya.
1: Waduh.
0: Tapi siap gak?
1: Siap dong. Teman-teman makanya ya? Bergabung kalau okay. Misal mau bergabung.
0: Oke, dan itu dia teman Pro 2 untuk talk show bareng Fauzi. Dan ini sangat banget memberikan apa ya, insight gitu kan, sangat memberikan pandangan luas buat teman Pro 2. Jadi kalau tadi kalau belum sampai tahap untuk berdaya bahkan berdampak gitu ya, mulai dulu aja gitu kan. Jangan takut untuk memulai, karena kalau nggak dimulai ya kapan bakal jadi orangnya gitu kan, kalau kata Fauzi gitu kan. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, Fauzi terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali.
0: Proyek-proyek besarnya siapa tahu next datang bersama orang bule gitu kan ya, bawa hasil proyek yang luar biasa gitu kan.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita pasti bakal lanjut lagi di Pro 2 FM Banten bareng BTB Sate Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng BTB dan informasi terup to date nih. Untuk mengawali olahraga di siang hari ini, datang dari pembalap McLaren, Lando Norris meraih kemenangan perdananya pada Formula 1 musim 2026 setelah tampil sebagai yang tercepat di Grand Prix Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring. Max Verstappen dari Red Bull finish peringkat 2 dengan pembalap Mercedes Kimi Antonelli melengkapi podium 3 besar. Memulai balapan dari posisi terdepan, Norris mampu mempertahankan penampilan impresifnya sepanjang 70 lap. Pembalap asal Inggris itu juga terus berada di lapisan depan sebelum mengambil alih pimpinan lomba usai menyalip Antonelli.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng Betul-Betul Mampro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari petenis Indonesia Jenis Chen yang berpasangan dengan mantan juara Zhang Shuai pada ganda putri Mubadala DC Open 2026. Sementara Aldila Suciaji menempati unggulan kedua bersama petenis Selandia Baru Erin Rotilvall dalam turnamen WTA 5000 di Washington DC Amerika Serikat. Jenis dan juga Zeng menjadi salah satu pasangan yang menarik perhatian di Teman Pro 2 dalam daftar peserta ganda putri turnamen yang berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus tersebut. Zeng merupakan juara bertahan Mubadala DC Open setelah merebut gelar tahun lalu. Sementara itu untuk Aldila dan juga Rotilvall akan memulai perjuangan dari babak 16 besar dengan menghadapi pasangan Anastasia Potapova dan Sofia Kenin. Pertandingan ini akan berlangsung di hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang, dan informasi olahraga lainnya datang dari pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengawali perjuangan di China Open 2026 dengan kemenangan setelah mengalahkan wakil tuan rumah Huang Di dan Liu Yang pada babak ke-32 besar di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Hasil tersebut mengantarkan Fajar Fikri ke babak 16 besar sekaligus menjaga tren positif usai meraih gelar juara Open atau Japan Open 2026 beberapa hari sebelumnya. Dan mengatakan apa bahwa pada laga perdana menjadi modal penting bagi Fajar Fikri untuk mempertahankan performa di level tertinggi bulu tangkis dunia.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Waktunya sate siang.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Satu lagu dari Z dengan Salah Rasa, teman Pro 2. Mana mereka bu di jam 1 lepasan waktu 53 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari pelatih tim nasional voli putra Indonesia, Raidel Toiran, yang menyatakan akan menyeleksi 22 pemain untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang akan nantinya dikerucutkan menjadi 15 pemain. Toiran menyebut komposisi pemain yang telah dibawa pada AFC Nation Cups 2026 dan Sea Vive Cup 2026 kemungkinan dipertahankan untuk masuk daftar panjang pemain yang akan mengikuti seleksi. Toiran juga menegaskan faktor paling penting yang menjadi indikator adalah kondisi fisik pemain yang harus prima. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh tim kepelatihan Indonesia selama kurang lebih 1 minggu untuk melihat kebugaran pemain.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang kali ini. Dan informasi terup to date datang dari Ryan Reynolds. Jadi sebelumnya tuh sudah muncul gitu ya dengan kostum Deadpool dalam presentasi Marvel di ajang Comic Con pada Sabtu lalu. Aktor Ryan Reynolds membagikan video reaksi di balik layar kunjungan rahasianya di platform X dan berterima kasih kepada para penggemar yang telah membantu mempopulerkan Deadpool. Video yang diunggah di akun media sosial X ini menunjukkan bahwa Reynolds bersiap mengenakan kostum Deadpool berwarna abu-abu dan kemudian berjalan-jalan di ajang Comic-Con di San Diego Convention Center Amerika Serikat serta bakalan berinteraksi dan berfoto bersama penggemar. Video Reynolds juga menampilkan cuplikan Robert Downey Jr. yang memanggilnya saat berada di panggung bersama rekan-rekannya di Avengers Doomsday. Dan kalau dari Deadline gitu ya, Reynolds ini dalam acara Fantastic Fest New York pekan lalu memberikan petunjuk tentang pengerjaan Deadpool 4. Dan Reynolds juga di saat ini sedang masuk dalam nominasi penerima penghargaan Golden Globe untuk penampilannya dalam Deadpool di tahun 2016. Selanjutnya ia juga akan kembali memerankan peran tersebut dalam Deadpool 2 dan Deadpool and Wolverine, teman Pro 2. Wah, luar biasa ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Santai oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Setelah gue dari Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Produa. Dan ini agak galau-galau dikit gitu ya siang-siang, karena penyanyi Bernadia ini baru aja sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam, teman Produa. Pertunjukan ini juga dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang sangat amat mengesankan, di mana babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Dengan dress putih dan juga jeans, ia membuat penonton gemes dengan penampilannya, teman Produa. Di mana konsep panggung ini tuh dirancang matang supaya setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru juga dibawakan tema pesimisme dari kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Kayak lagu Rabun Jauh ini, teman Produa nih. Di lirik ini.

ya kan, beneran kayak kita mau menjalani hubungan romantis tapi kayak pesimis gitu kan. Dan kejutannya tuh hadir saat Randy Pandugo muncul membawakan lagu hit secara berduet bersama penonton teman berdua. Dan memasuki babak kedua, Bernadia mengajak para penonton untuk bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya, di mana lagu-lagu populer kayak Satu Bulan, Masa Sepi, hingga Lama-Lama sukses membuat suasana panggung semakin riuh. Dan suasana semakin heboh karena ini unexpected sih menurutku. Jadi tiba-tiba Tensi ini berkolaborasi untuk menyanyikan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hipdut Teman Pro 2 yang sangat-sangat menghibur. Dan penonton juga kompak sih, kompak banget ya, untuk menyanyikan setiap lirik lagu dari awal hingga akhir dengan nuansa hidup atau Hipdut Teman Pro 2. Wah, jujur ini seru banget Teman Pro 2. Kalau kamu, kira-kira kemarin apakah kamu juga nonton Bernadia langsung di Jakarta Teman Pro 2? Boleh dong kamu juga sharing gimana pengalaman kamu nonton Bernadia langsung di sana ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lainnya buat kamu mungkin yang sudah nonton The Odyssey, dimana sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan, mengaku takut untuk menggarap film bergenre komedi romantis. Dan Nolan menyampaikan bahwa kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi adalah membuat orang tertawa ketika menyaksikan karya yang dibuat. Walaupun demikian, Nolan menyatakan juga senang untuk menonton film bergenre komedi romantis. Jadi dalam sebuah wawancara, Nolan juga membahas tentang peluang untuk menggarap film horor karena mengingat dalam The Odyssey menampilkan beberapa adegan yang mirip-mirip horor gitu ya. Christopher Nolan juga diketahui sudah menyutradarai berbagai genre film, mulai dari film thriller fiksi ilmiah kayak Interstellar, Tenet, dan Inception, hingga drama sejarah Dunkirk dan Oppenheimer. Di mana film misteri seperti The Prestige dan juga Memento, serta film superhero seperti trilogi Dark Knight. Dan yang paling update banget, Christopher Nolan juga menggarap film The Odyssey yang sekarang sedang tayang di bioskop, dibintangi oleh Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, dan masih banyak lagi teman-teman.

aja gelasnya biar ramai.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

lagu dari Queen Salman featuring dengan Prince Puteri dengan Dengar Hatimu. Kalau kamu mungkin udah gak asing sama lagu ini, Teman Pro 2, yang merupakan salah satu original soundtrack dari film Jumbo. Dan ini ada kabar terup to date nih dari film Jumbo, di mana rumah produksi V-Cinema, Teman Pro 2, memastikan sedang mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Bersyukur atas anugerahnya. Dan proyek itu juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang V-Cinema untuk semakin memperkuat atau memperluas animasi hingga tahun 2030. Dan sequel Jumbo ini masuk ke dalam deretan proyek yang sedang disiapkan oleh V-Cinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meskipun belum diungkapkan jadwal penayangannya, rumah produksi juga menegaskan bahwa pengembangan waralaba lokal ini menjadi salah satu fokus utama. Dan pendiri V-Cinema, Angga Dwi Masa Songko, mengatakan saat ini sedang menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang tahun 2027. Selain itu, V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang pada tahun 2028. Bukan hanya itu aja, Teman Pro 2, V-Cinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang sudah sangat amat dikenal, yaitu Nusa dan Jumbo. Kedua proyek ini juga menjadi bagian dari rencana perusahaan untuk membangun kekayaan intelektual atau IP dari lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional, Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira perkiraannya kapan dari Jumbo, sequel Jumbo yang kedua nih, Teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya di tahun 2022, maybe 2027 atau 2028, Teman Pro 2 ya.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Witcher Season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan lewat foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026.

Informasi lainnya teman Pro2, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Di antaranya dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sejumlah pemerintah daerah. Hal ini dilakukan lewat aksi penanaman serentak lebih dari 1 juta bibit mangrove di 162 titik pada 37 provinsi.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari PSG. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Sosok Tukul FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng PTB dan kita sudah masuk di sore ceria. Yang pasti bakal menemani waktu santai sore kamu dengan deretan kabar terhangat dan juga paling penting seputar Banten. Jadi teman Pro 2, ada kabar yang sangat amat melegakan nih soal ketersediaan minyak goreng murah di wilayah kita. Gudang Perum Bulog Cabang Serang baru aja kedatangan tambahan pasokan minyak kita sebanyak 20 ribu dus atau setara 240 ribu liter. Di mana pasokan ini juga didatangkan bertahap pada hari Senin dan Rabu pekan ini untuk memperkuat stok di pasaran. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Bapak Eko Nugroho menyampaikan kalau tambahan pasokan tersebut diprioritaskan untuk pasar-pasar lokasi stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP di Serang Raya dan Cilegon. Dengan masuknya pasukan atau pasokan baru ini, total stok minyak kita yang dikuasai Bulog Serang saat ini mencapai 400 ribu liter dan diproyeksikan aman melimpah sampai akhir bulan depan. Penyalurannya juga bakal didistribusikan lewat 478 mitra aktif Bulog dan bukan cuma didistribusikan, tim Bulog juga akan rutin turun ke pasar-pasar untuk memantau langsung stok dan memastikan harga jual di tingkat pengecer tetap sesuai harga eceran tertinggi pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. Jadi buat kamu teman Pro 2 nggak perlu khawatir bakal kehabisan stok gitu ya, karena dari Perum Bulog pun ini lagi melimpah-melimpahnya minyak kita teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Story Ceria ya. Dan ini ada kabar lain yang sangat amat positif juga untuk pembinaan karakter generasi muda di Provinsi Banten. Dimana Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma baru aja menutup kegiatan Qur'ani Impact Training Banten 2026 bertajuk 1000 Duta Al-Quran dari Banten untuk Indonesia Emas 2045. Jadi Teman Pro 2, pelatihan yang diinisiasi oleh BKAP DPW PKS Banten selama 3 hari ini tuh bertujuan untuk mencetak kader-kader yang beriman, bertakwa, terus memiliki akhlak dan juga moralitas yang kuat. Di mana Wagub Dimyati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan juga berharap dari pelatihan ini tuh bakal lahir para ustadz dan ustazah yang siap menjadi penggerak dalam menuntaskan angka buta huruf Al-Quran di tengah masyarakat. Di mana Ketua Panitia Bapak Iba Surahman juga menambahkan kalau selain meningkatkan literasi Al-Quran, pelatihan ini juga jadi benteng utama nih Teman Pro 2 untuk menjawab tantangan krisis moral di kalangan generasi muda saat ini. Ya harapannya sih para lulusan pelatihan ini tuh bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan juga membentuk karakter masyarakat Banten yang semakin religius nih Teman Pro 2.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Sok lo berarti Fathel Hilal dengan Keliling Teman Pro 2 menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 51 menit sore hari ini ya. Dan buat kamu yang suka keliling-keliling, ini ada info menarik nih buat kamu yang mungkin lagi bosan dan butuh banget refreshing atau healing gitu kan. Karena ada salah satu wisata yang bisa kamu kunjungi Teman Pro 2. Jadi 3 pekan setelah dibuka untuk umum, di mana jalur pendakian ke kawasan wisata Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, tak-takan Kota Serang sekarang tuh makin ciamik karena jalurnya diperlebar sampai 1,5 meter. Di mana Lurah Cibendung Ibu Yanti menyampaikan kalau pelebaran jalur gotong royong bareng warga ini tuh membuat pengunjung bisa berjalan berdampingan atau berpapasan dengan lebih aman. Jadi buat kamu yang mungkin mau healingnya atau hikingnya bareng someone, ini bisa banget di Teman Pro 2 ya. Dan berada di ketinggian 349 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu tempuh dari parkiran ke puncak cuma 10 sampai 25 menit aja. Dan jalurnya juga sangat amat landai, jadi ramah banget nih untuk kamu pendaki pemula. Dan selain itu banyak banget Teman Pro 2 fasilitas penunjangnya yang semakin dibenahi, mulai dari toilet, posko pendakian, sewa tenda, sampai air bersih. Jadi momen yang menurutku ya paling pas kesana itu di sore hari nih ya, bentar lagi gitu kan di jam-jam 4, jam 5. Karena kamu juga bisa menikmati pemandangan Gunung Karang dan bahkan City Light Kota Serang saat malam. Jadi kira-kira kalau kamu kapan nih mengagendakan atau healing ke Gunung Gedor Teman Pro 2? Karena deket juga kok di tak-takan ya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: sudah ceria. Jadi teman Pro 2 hari ini sudah kehadiran Wafiq Nur Azizah selaku juara 3 kejuaraan catur pelajar tingkat nasional dengan tema Behind the Chess Champion, teman Pro 2. Dan sudah hadir bersama kita adik Wafiq. Halo Wafiq.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Baik.
0: Guys, keser banget nih, baik nih. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya atau mau cerita atau sharing-sharing sama Wafiq, bisa nih ditonton langsung di kanal YouTube kita di RRI Banten. Dan juga bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6. Kalau gitu, gimana Wafiq? Aku juga pertama-tama mau ngucapin selamat ya buat Wafiq yang meraih prestasi sebagai juara 3 kejuaraan catur pelajar tingkat nasional. Kalau dari Wafiq gimana rasanya, perasaannya ketika diumumkan sebagai pemenang nih Wafiq?
1: Senang sekali, saya tidak akan mengira bakal juara karena pesertanya banyak sekali.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu dari berapa peserta Wafiq?
1: Dari 420 peserta.
0: Wow, itu tingkat nasional berarti seluruh Indonesia ya?
1: Iya.
0: Wah, ini keren banget nih, applause dulu nih teman Pro 2 buat Wafiq, keren banget nih ya. Dan tapi kita sebelum jauh gitu kan, mau tanya sebenarnya kalau BTB ini pengen tanya ke Wafiq, sejak kapan Wafiq tuh suka sama dunia catur gitu?
1: Sejak saya umur 9 tahun kelas 3 SD, saya sudah mulai suka bermain catur.
0: Awalnya dari teman, dari keluarga, dari papa, bapak, atau ibu, atau gimana?
1: Dari bapak sih, saya sering ngeliat bapak saya bermain catur dan sering juara. Saya mulai suka bermain catur dari bapak saya.
0: Oh, wow. Berarti karena ngeliat bapak sering main catur gitu kan, jadi akhirnya pengen juga deh gitu kan ya, jadi juara, dan akhirnya jadi seneng gitu kan ya, dan kebukti gitu kan, sekarang jadi juara nih teman Pro 2. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari bapak gimana pas awal-awal main catur gitu, apakah memang langsung diajarkan atau Wafiq tuh main catur sendiri aja gitu?
1: Langsung diajarkan sih.
0: Langsung diajarkan. Iya. Tapi kan kalau biasanya main catur, kalau yang ditemui, kalau bapak-bapak kan biasanya di pos ronda gitu ya, yang emang sebaya gitu ya. Kalau Wafiq kan mulainya 9 tahun gitu. Itu latihannya sama siapa? Sama bapak kah atau sama teman sebaya?
1: Pertama sih sama bapak, habis itu saya mulai belajar bersama guru privat dan sekolah catur di Kota Serang.
0: Oke, berarti pas di sekolah catur juga sama yang sebaya juga gitu belajarnya?
1: Iya.
0: Oh, berarti lebih enak ya gitu kan? Oke. Tapi kalau dari Wafiq sendiri kan tadi disampaikan kalau sukanya mulai belajar caturnya tuh karena bapak gitu ya yang ngajarin. Kalau Wafiq, selain karena bapak, apa ada nggak kesukaan gitu kan? Kenapa sih akhirnya Wafiq suka banget nih untuk main catur?
1: Karena catur itu santai dan tidak menguras tenaga, makanya saya suka bermain catur.
0: Oke. Nggak capek gitu ya, nggak kayak lari gitu ya. Tapi kan mikir juga, kamu capek nggak Wafiq kalau mikir untuk atur catur-caturnya?
1: Capek sih.
0: Tapi maksudnya gak capek fisik lah ya, gitu ya. Cukup mikir aja gitu. Oke. Tapi waktu kecil tuh berarti memang kalau Wafiq udah sering ikut-ikut turnamen catur atau gimana?
1: Sering ikut-ikut turnamen catur.
0: Kan tadi mulainya 9 tahun. Sekarang usia Wafiq berapa?
1: 12.
0: 12. Itu kelas berapa sekarang?
1: Kelas SMP kelas 1.
0: Iya. SMP kelas 1 udah juara 3 loh teman Pro 2. Ini wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti kan dari umur 9 sampai SMP kelas 1 udah 3 tahunan, 4 tahunan gitu ya, 12 tahun 3 tahunan gitu kan. Itu sudah ikut kemana aja lomba-lombanya Wafiq?
1: Dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional.
0: Wah, luar biasa. Nah, kita masuk ke tingkat nasional ini ya. Itu kalau boleh tahu Wafiq proses untuk latihannya berapa lama sih?
1: Saya kalau latihan sehari 3 sampai 4 jam. Dengan waktu yang berbeda-beda.
0: Itu kapan? Kapan waktunya? Biasanya?
1: Setiap hari, setiap pulang sekolah.
0: Oke. Berarti nggak mengganggu aktivitas belajar ya? Yeah. Jadi pulang sekolah, main catur gitu. Yeah. Nggak makan siang dulu?
1: Makan siang dulu sih.
0: Oh iya. Yeah. Takutnya saking cinta sama catur gitu kan, terus kayak, udah pulang sekolah, nggak perlu makan, nggak perlu tidur siang, langsung main catur gitu. Nggak gitu ya?
1: Nggak.
0: Tetap ya dibagi waktunya ya? Yeah. Berarti 3-4 jam sehari itu?
1: Yeah.
0: Wah, itu tiap hari itu latihannya?
1: Iya.
0: Tiap hari? Kalau di rumah berarti latihannya sama bapak?
1: Iya, kadang-kadang belajar sendiri sih dari buku.
0: Oh, ada bukunya gitu?
1: Ada.
0: Oke, itu gimana kalau

0: latihan dari buku Afik gimana prosesnya?
1: Kayak ngeliat-ngeliat aja gitu, kayak grandmaster catur, ngeliat-ngeliat, situ kan ada permainannya gitu.
0: Oke, dilihat terus dipraktekan gitu ya. Yeah. Wah, luar biasa. Nah, kan ini tingkat nasional gitu ya, ketika di tingkat daerah atau provinsi, itu gimana prosesnya? Katanya kalau nggak salah Wafik juga dapat juara satu ya?
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Wah. Ini keren banget nih. Itu gimana prosesnya kan dari tingkat daerah terus ke tingkat nasional gitu. Nah, untuk ke tingkat nasional, apakah memang Wafik ini ada proses seleksi atau memang langsung diutus gitu sama Provinsi Banten, Wafik?
1: Langsung diutus.
0: Oke, untuk ke tingkat nasional.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Nah, tadi kan Wafik bilang kalau misalkan di tingkat nasional pesertanya itu 450.
1: 420.
0: 420 orang gitu. Ya. Nah, kalau tingkat provinsi kan gak sebanyak itu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini tiba-tiba Wafik harus ketemu banyak orang gitu kan. Itu gimana perasaannya ketika aduh harus tanding terus banyak orang lagi?
1: Agak deg-degan sih.
0: Tapi bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Nah, kalau Wafik lagi deg-degan, itu gimana cara Wafik untuk biasa lagi, cara mengatasinya kayak gimana?
1: Seperti biasa aja gitu, jangan deg-degan, biasa aja gitu.
0: Nafas ya, atur yeah. Nafas, minum air putih gitu ya. Yeah. Pas lomba catur masih boleh minum air putih kan?
1: Masih.
0: Oh, masih. Kalau enggak minum nanti pusing juga gitu ya, enggak bisa konsentrasi teman pro 2. Oke. Nah, boleh dong diceritain ketika Wafik di tingkat apa namanya nasional yang katanya lombanya di ITB, betul?
1: Iya, yeah, betul.
0: Wah, dari Serang jauh-jauh ke ITB, ya kan? Dan ini berhasil teman pro 2 juara 3. Jadi enggak sia-sia gitu ya. Boleh dong diceritain prosesnya begitu datang gitu kan, gimana suasana lombanya, terus lawannya kayak gimana?
1: Suasana lombanya kayak biasa sih, cuman kalau lawannya dari daerah mana aja kan, jadi agak grogi sedikit.
0: Berarti Wafik berapa kali tuh untuk pertandingannya?
1: 7 kali.
0: 7 kali?
1: Iya.
0: Dalam satu hari itu?
1: Iya.
0: Wow, itu gak pusing Wafik?
1: Enggak.
0: Udah biasa teman-teman ya. Udah biasa. Oke, berarti masuk-masuk berapa besar gitu ya. Kemudian akhirnya Wafik masuk ke semifinal lah bahasanya gitu ya. Wah, luar biasa. Tapi ada enggak momen-momen Wafik ketika 7 kali pertandingan itu ngerasa kayak aduh kok ini susah banget sih lawannya?
1: Pernah sih di itu apa namanya di Mamuju Sulawesi Barat itu lawannya susah-susah sekali, apalagi yang dari Jatim.
0: Susahnya tuh karena apa ya, cara atau mungkin strategi dari Wafik ketahuan sama lawan, atau ngerasa kayak lawannya kok pinter juga gitu atau gimana?
1: Ngerasa lawannya pinter sih, karena dia juga udah sering juara di mana-mana.
0: Berarti ada rasa ketakutan di awal-awal gitu ya.
1: Yeah.
0: Ah, tapi Wafik juara 3 juga berhasil kan melawan mereka kan?
1: Iya.
0: Yeah. Wah, luar biasa. Tapi kalau proses persiapannya kan tadi kan udah sempat dari daerah gitu kan ya, dari tingkat provinsi kemudian ke tingkat nasional. Itu latihannya berapa lama? Berapa hari atau berapa bulan gitu?
1: Adalah satu bulanan.
0: Satu bulan?
1: Iya.
0: Satu bulan? Wah, luar biasa. Satu bulan belajar lagi gitu kan, latihan-latihan lagi, akhirnya langsung deh lomba gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, yang menarik kan Wafik kan 7 kali ya, 7 kali pertandingan lah gitu kan. Itu capek nggak di pertandingan terakhir? Atau malah makin semangat karena udah tahu ini bakal dapat bukan dapat ya, maksudnya bakal memperebutkan juara gitu?
1: Makin semangat sih kalau misalnya udah ketahuan bakal juara.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi kalau selain latihan gitu, Wafik biasanya kalau sehari-hari selain latihan, misalkan abis latihan gitu ya, itu berarti free time gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nggak yang tiap hari harus baca gitu ya?
1: Enggak.
0: Oke. Tapi berarti di rumah punya banyak catur?
1: Punya.
0: Berapa?
1: Lebih... 10 lebih.
0: 10?
1: Iya.
0: Itu buat apa aja Wafik?
1: Buat latihan, buat turnamen, banyak sih.
0: Oke, berarti pas turnamen juga pertandingan dibawa juga caturnya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Wafik lebih suka yang mana? Catur tipe, catur yang dari kayu atau dari plastik?
1: Dari kayu.
0: Kenapa?
1: Karena agak bagus aja gitu.
0: Lebih enak dipindah-pindahinnya ya, gitu ya. Lebih berat gitu ya. Oke. Tapi kalau Wafik sedia kan main catur-catur langsung gitu ya, bentukan catur. Kalau misalkan di digital kayak di handphone atau di laptop itu main juga enggak?
1: Main.
0: Oke, berarti lawannya lawan bot gitu ya, lawan komputer gitu.
1: Kadang-kadang lawan orang juga sih.
0: Oh, bisa juga lawan orang juga, gitu ya. Iya. Gitu, itu gimana perasaannya ketika lawan komputer gitu kan atau orang secara online gitu dibanding langsung gitu? Lebih deg-degan mana?
1: Lebih deg-degan langsung sih.
0: Langsung ya, karena langsung ketemu gitu ya. Oke. Tapi ada enggak hal yang bikin Wafik ngerasa kayak aduh, enggak ah kayaknya enggak pede gitu. Enggak ah kayaknya enggak bakal juara gitu. Ada enggak di fase-fase kayak gitu Wafik?
1: Pernah sih, pernah.
0: Itu gimana? Gimana perasaannya? Terus apa yang dilakukan Wafik biar makin semangat lagi?
1: Biar makin semangat lagi aku dengan cara ya udah latihan terus, terus ngeliat lawan-lawannya kalau misalnya susah ya udah gitu.
0: Oke, berarti kan siap bertarung aja gitu ya, langsung aja head to head aja gitu. Oke, tapi ini support dari orang tua juga sangat amat luar biasa loh teman Pro 2. Ini menemani ke ITB kemarin gitu kan ya. Pokoknya setiap prosesnya ada gitu kan. Nah, kalau dari orang tua gimana supportnya Wafik?
1: Mereka supportnya sangat bangga sekali kepada saya karena saya sering juara juga di mana-mana.
0: Oke, nah karena bilang sering juara di mana-mana, teman Pro 2 nih, di kalau kamu lagi nonton live YouTube kita udah terpampang nih beberapa piala-piala dan Wafik juga pakai medali, teman Pro 2. Boleh dong ditunjukin Wafik medalinya, dijelasin satu persatu itu medali dari mana aja?
1: Ini medali saya juara 1 ke Joprov tahun 2024 kelompok umur 11 tahun putri.
0: Oke.
1: Kalau yang ini saya menjuarai juara ketiga ITB Bandung tahun 2025. Kalau ini saya menjuarai Best Woman ke-1 tahun 2025 di Sukabumi.
0: Wow, luar biasa loh. Untuk umur anak umur 12 tahun ya. Kelas 1 SMP udah luar biasa dan mulainya dari tahun 2024 berarti ya. Berarti dari umur 10 tahun. Tadi Wafik bilang 9 tahun baru belajar. Gitu kan ya? Umur 9 tahun baru belajar. Terus di umur 10 udah dapat juara. Best Woman.
1: Enggak, yang satu kejuprov.
0: Kejuprov gitu ya. Oh, dari kejuprov kemudian Best Woman, ini juara 3 gitu ya. Wah, luar biasa nih teman Pro 2. Tapi seneng enggak? Seneng enggak apa bawa-bawa medali gitu?
1: Seneng banget.
0: Seneng banget.
1: Iya.
0: Nah, ketika diumumkan juara 3 gitu ya. Wafik tuh memperkirakan enggak kayaknya enggak bakal juara deh atau malah kayaknya dapat juara sih gitu. Apa gimana?
1: Kadang-kadang memperkirakan tidak juara karena banyak juga yang poinnya sama gitu.
0: Oke, berarti karena poinnya sama jadi ngerasanya ah kayaknya gak juara gitu ya. Nah, pas diumumin gitu kan ya, juara 3 SDMI kelas 4 hingga 6 putri gitu kan ya, diraih oleh Wafik, itu gimana perasaannya Wafik?
1: Kaget sekali dan bangga kepada diri sendiri.
0: Oke, seneng ya. Berarti hasil dari latihan yang panjang 3-4 jam sehari, Bukan menyisihkan, meluangkan waktu untuk latihan, kebayar ya Wafik ya. Wah, luar biasa. Terus ketika Wafik apa yang Wafik pertahankan gitu? Karena kan Wafik kan udah 3 kali juara gitu ya. Sebetulnya permainan seperti apa yang Wafik lakukan supaya Wafik terus juara?
1: Permainannya ya santai aja, jangan grogi, biar maksimal mainnya.
0: Oke, santai aja tuh maksudnya tetap fokus atau kemana-mana pikirannya apa gimana Wafik?
1: Tetap harus fokus aja.
0: Oke. Luar biasa. Nah, kalau berarti Wafik masih mau ikut-ikut lagi ya turnamen-turnamen catur gitu ya? Kalau sampai Grandmaster tingkat internasional mau?
1: Mau banget.
0: Wah, luar biasa. Nah, setelah ini kita bakal bahas panjang lagi nih teman Pro 2 bersama Wafik. Karena masih pengen banyak yang digali tentang tips and trick gitu loh. Karena kan kalau catur mikir banget ya gitu kan. Kayaknya aku juga mau belajar dari Wafik deh. Siapa tahu kan jadi juara juga teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: sore ceria.
1: Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di sore ceria. Kita masih bersama Wafik nih ya. Dan katanya Wafik ini juara 3 catur tingkat nasional. Dan juga ada best woman ya. Wah pokoknya udah di umur 12-an tahun ini udah banyak banget medali-medali atau prestasi yang diterima gitu kan sama Wafik. Nah tadi kan nih Wafik di awal bilang kalau misalkan mulai belajar caturnya tuh usia 9 tahun dan dari bapak. Nah apakah bapak juga memang atlet catur juga atau gimana Wafik?
2: Iya bapak atlet catur juga.
1: Oke. Berarti memang diturunkan gitu ya dari bapak ya. Tapi Wafik juga seneng kan bermain catur?
2: Iya seneng.
1: Wah luar biasa. Terus kalau Wafik dari lingkup keluarga kan sudah sangat amat disupport gitu ya. Kalau dari teman-teman gimana?
2: Mereka juga support juga sih, support ke aku biar semangat terus dalam bermain catur.
1: Oke. Nah, kemarin pas di ITB ada nggak momen-momen yang bikin bingung atau bikin pusing gitu ketika turnamen?
2: Ada, ya pas itu bikin pusing karena pas babak-babak terakhir itu aku di meja 1 lawan orang Jatim.
1: Oke. Kenapa? Kenapa bikin pusingnya?
2: Karena aku takut kalah.
1: Oh. Berarti karena takut kalah jadi akhirnya gak begitu fokus gitu ya. Tapi juara kok Wafik ya. Keren luar biasa. Oke. Nah kalau Wafik biasanya kalau main catur tipenya tipe yang nyerang atau malah bertahan?
2: Aku kadang-kadang yang nyerang kadang-kadang bertahan sih.
1: Itu di saat-saat seperti apa Wafik menggunakan strategi serangan atau bertahan ya?
2: Lebih suka strategi serangan sih aku.
1: Oke. Berarti pas giliran kamu main langsung serang aja gitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau Wafik kan untuk main catur kan durasinya lama gitu ya. Suka capek nggak? Atau malah karena udah terbiasa dilatih sejak kecil gitu kan akhirnya malah duduk lama pun oke aja gitu?
2: Udah terbiasa sih. Udah terbiasa dari kecil kayak gitu.
1: Oke. Berarti masih menikmati banget gitu ya untuk main catur ya. Tapi kalau di lingkungan teman-teman kamu nih yang sebaya, ada nggak yang suka main catur juga?
2: Ada sih, cuman mereka nggak terlalu kayak saya gitu, bisa-bisaan doang.
1: Pernah nggak sering ngajakin, ayolah lawan saya gitu, main catur gitu. Saya mau ngetes gitu kemampuan saya gimana gitu, Wafik.
2: Sering sih.
1: Oh, sering? Iya. Terus Wafik terus yang menang?
2: Iya.
1: Luar biasa. Nah, kalau dari Wafik sendiri gitu kan, ada nggak inspirasi atau nggak tokoh yang jadi Wafik idola untuk bermain catur?
2: Ada sih.
1: Siapa?
2: Namanya Grandmaster Magnus Carlsen.
1: Magnus Carlsen?
2: Iya.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Karena dia jago sekali dan pernah menjuarai juara satu dunia.
1: Wow. Berarti kamu juga belajar taktik-taktik dari dia juga?
2: Iya.
1: Pernah nggak kamu terapin ketika turnamen?
2: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang?
2: Iya.
1: Oke. Karena kan taktik kadang-kadang gak bisa ditebak gitu ya. Kadang bisa berubah aja gitu ya. Oke. Tapi gimana kalau misal nih kamu ketemu sama idola kamu tadi gitu ya. Itu kamu bakal gimana?
2: Aku bakal foto-foto dan minta tanda tangan ke dia.
1: Oke. Bilang dong, iya nih saya suka pakai taktik kamu gitu. Oke. Nah, kalau Wafik di teman-teman sebaya gitu kan. Kan tadi ada juga yang memang bisa main catur gitu kan. Dan tapi enggak begitu ngikutin banget gitu. Kalau Wafik sering ngajak enggak sih kayak yuk main catur yuk gitu?
2: Sering, aku juga pernah ngajak dia buat sekolah catur bareng.
1: Oh gitu. Tapi dia enggak mau.
2: Dia mau pasti, tapi udah gak dilanjutin lagi sekarang.
1: Oke. Wah luar biasa. Tapi berarti kalau Wafik latihannya 3-4 jam sehari, berarti jarang main HP dong?
2: Ya jarang.
1: Wah ini teman Pro 2, ini generasi emas 2045 tuh Wafik tuh kan ya. Karena sekarang di generasi-generasi sekarang, alah pulang sekolah main HP segala macam. Ini Wafik fokus gitu kan, fokus untuk latihan catur. Dan ini buktinya gitu kan ya. Ini medalinya, terus piala-pialanya. Wah luar biasa nih Wafik nih. Terus kalau dari tingkat sekolah gitu, kalau dari sekolah gimana supportnya, dukungannya?
2: Sama kayak teman-teman, support aku juga biar makin semangat juga.
1: Tapi kalau dari keluarga, Wafik ini apakah memang ada kakak atau adik yang main catur juga atau cuma Wafik sebetulnya?
2: Kakakku bisa main catur dan anakku juga bisa main catur.
1: Wow, luar biasa. Berarti satu keluarga bisa main catur?
2: Iya.
1: Ibu juga bisa?
2: Kalau ibu nggak bisa.
1: Nggak bisa. Oke, takutnya sekeluarga lengkap main catur gitu kan. Oh nggak, berarti dari bapak, adik, kakak main catur semua?
2: Iya.
1: Wah, luar biasa. Berarti seneng dong ya? Kalau di rumah berarti lawan kakak juga?
2: Iya.
1: Seringnya lawan kakak?
2: Mm-mm.
1: Lawan adik pernah?
2: Pernah.
1: Tapi menang apa kalah?
2: Menang.
1: Wah iya dong, pasti menang. Oke, berarti pas dong ya kalau 10 catur berarti kan bisa langsung dimain-mainkan gitu ya. Bisa langsung dua-dua gitu kan mainnya kan. Oh benar teman pro 2. Makanya tadi bingung kok, wah 10 catur gitu kan. Buat apa gitu kan, tapi emang buat latihan gitu ya. Oke, luar biasa. Terus ke depan nih kalau Wafik pengennya lanjut ke tingkat mana kah? Atau pengen prestasi-prestasi masih tingkat lokal kah? Atau gimana?
2: Aku pengen langsung ke tingkat nasional sampai internasional.
1: Oh, wow. Kalau internasional tiba-tiba ketemu sama lawan yang yang bikin deg-degan gimana?
2: Aku ya udah biasa aja deh kalau misalnya ketemu lawan yang berat.
1: Tetap profesional gitu ya, tetap fokus ya gitu. Tapi kalau Wafik biasanya untuk ngejaga konsentrasi selama turnamen catur tuh gimana? Biar tetap fokus, kan kadang ada aja ya pikiran-pikiran datang, pikir-pikir kemana gitu. Kalau Wafik gimana caranya?
2: Aku tetap fokus ke catur aja sambil minum air gitu.
1: Oke. Nah, dari banyak turnamen yang udah Wafik lakukan gitu ya, ada nggak yang paling cepat atau waktunya gitu kan, yang membuat Wafik menang gitu?
2: Paling cepat itu di Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Itu berapa lama?
2: Cuman berapa jam doang.
1: Cuma berapa jam doang?
2: Iya.
1: Biasanya berapa jam kalau idealnya kamu ke turnamen catur, Wafik?
2: Biasanya dari pagi sampai malam.
1: Wow. Dan di Tangerang kamu cuma
2: pagi sampai siang.
1: Pagi sampai siang.
2: Iya.
1: Itu sudah sangat amat cepat gitu ya. Termasuk cepat gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Tapi kalau dari Wafik misal nih 5 tahun ke depan gitu ya. Kan ini usia masih 12 gitu kan. 5 tahun ke depan Wafik berarti udah SMA ya kan ya. SMA. Nah, pengennya manifestingnya ketika nanti di usia 17 tahun gitu kan di SMA, Wafik udah jadi atlet catur seperti apa?
2: Aku pengen menjadi atlet catur master internasional.
1: Wah, kita nantikan nih teman pro 2 ya. Jadi karena udah tingkat daerah, udah provinsi, udah gitu kan ya. Nasional, udah gitu kan. Ini tinggal latihan-latihan lagi untuk terbiasa ketemu sama atlet-atlet dari mancanegara gitu kan.
2: Yeah.
1: Siapa tahu gitu ya, kamu bisa ikutan turnamen-turnamen di luar negeri gitu ya. Sambil jalan-jalan kan ya?
2: Iya.
1: Sambil jalan-jalan teman pro 2. Oke, okay. Nah kalau Wafik nih ke teman-teman gitu kan, yang mungkin masih bingung gitu, atau enggak masih malas-malesan, terus kayak, aduh, mau jadi atlet, atau mau punya hobi, masih setengah-setengah, masih bingung gitu. Wafik mau bilang apa ke teman-teman?
2: Aku bakal bilang, hobi aku ya main catur, cita-citaku mau jadi atlet catur masyarakat internasional.
1: Oke, wah luar biasa. Aku mau aplaus lagi nih buat Wafik nih, keren banget nih. Ini umur belasan tahun tapi udah punya banyak sekali penghargaan-penghargaan dan juga prestasi teman pro 2. Dan semoga ini juga bisa inspirasi kamu teman pro 2. Karena kayaknya aku juga abis ini mau tanya-tanya Wafik sih, gimana ya cara main catur gitu kan, biar nanti ngerondanya gampang gitu teman pro 2 ya. Dan terima kasih banyak nih Wafik udah main ke Pro 2 FM Banten, seru banget. Dan aku tunggu untuk Wafik nanti ke depan, siapa tahu nanti udah jadi Grandmaster Internasional diundang lagi, mau ya?
2: Iya.
1: Harus mau ya? Buat sharing-sharing gitu kan. Nanti kan cerita, oh ketemu lawan dari negara mana gitu. Apa yang bikin deg-degan, apa yang bikin semangat gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Wafik udah main ke Pro 2 FM Banten. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Dan semoga nanti Wafik bisa lanjut ke Grandmaster Internasional. Dan nanti jadi atlet beneran gitu kan ya. Jadi timnas juga gitu ya. Mau ya? Oke, dan itu dia teman Pro 2 untuk talk show kita bareng Wafiq, juara 3 tingkat nasional gitu kan ya, di pelajar. Dan ini jadi bukti nyata gitu kan bahwa di zaman sekarang juga masih ada banget nih ya generasi-generasi emas gitu kan, yang memang harus dipertahankan. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman juga nih ya, yang mungkin punya keponakan atau sepupu gitu. Jadi bisa terus dilatih dan diasah sehingga berprestasi seperti Wafiq. Terima kasih banyak Wafiq udah main ke Pro FM Banten. Kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di Senin sore ini? Gimana? Hari Seninnya, apakah kamu mengalami Monday Blues? Karena biasanya Senin tuh jadi hari yang cukup menakutkan teman Pro 2 ya. Kalau gitu, biar makin semangat untuk perjalanan pulang, kamu bisa ikutan request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani perjalanan pulang kamu dari kampus atau dari kantor gitu kan ya, satu lagu dari Harry Styles dengan Watermelon Sugar. Sex on

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Get Chaffa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Balik lagi bareng Bita-Bita Pan Pro 2 di sore ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Raihan. Raihan pengen dengerin Jonas Brothers featuring dengan Karol G dengan X Alright. Sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Randika. Randika pengen dengerin Kenny Gabriel featuring dengan Sarah Fajura dengan You Know. Dan another one datang lagi dari Nabila. Nabila pengen dengerin Rasvan Aoki yang judulnya Track 02. Dan selain itu ada juga dari Henry. Henry pengen dengerin Jason Mraz dengan More Than Friends. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Baiklah, kita mau berdua bareng BTB di Sore Ceria dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Just Loisy dengan lagu Nikah. Selain itu ada juga dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Taylor Swift dengan Look What You Made Me Do. Another one datang dari Randika. Randika pengen dengerin Arin Wolayan dengan Memilihku. Selain itu ada dari Nur, katanya Nur pengen dengerin Judika, Tak Mungkin Bersama. Dan satu lagi dari Kartika pengen dengerin Sam Smith dengan Diamonds. Buat kamu teman-teman Pro 2 juga masih bisa sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa request di DM kita di Instagram @RRI_Pro2Banten.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Wis, Jo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Asik.
1: Setelah dari Charlie Puth dengan Dangerous Lee, teman produa. Kalau kamu mungkin inget lagu ini, lagu yang cukup fenomenal juga gitu ya pada tahun 2016. Ini merupakan bagian dari album debut Charlie Puth dengan judul 9 Track Mind. Walaupun bukan lead single utama saat pertama kali keluar, lagu ini tuh ternyata punya daya tarik panjang yang luar biasa, teman produa. Jadi lagu ini tuh sebenarnya diputar di radio dan juga dirilis sebagai single internasional pada tanggal 2 Desember 2016 yang bertepatan langsung dengan hari ulang tahun Charlie Puth yang ke-25. Nah, kalau dari segi lirik, lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam cinta buta gitu ya. Ia mencintai pasangannya begitu dalam hingga melukai diri sendiri. Nah, hal ini tuh menggambarkan gimana rasanya mencintai seseorang secara berbahaya atau dangerously, walaupun hubungan itu tuh udah gak sehat gitu. Dan kalau dari video musiknya, teman produa, Charlie Puth ini tampil sangat amat ekspresif gitu ya, untuk menunjukkan rasa sakit hatinya. Ia bahkan bernyanyi di tengah hujan hingga terluka gitu kan, serta memukul cermin hingga hancur dengan tangan kosong yang membuat tangannya memar. Jadi seakan-akan kayak mencurahkan isi hati. Dan fun fact-nya, tangannya sampai memar dan juga lecet selama proses syuting, teman produa. Dan ini tuh lagunya sama kayak yang lainnya sebenarnya gitu kan. Jadi punya lirik emosional dan ini nyampe sih, apalagi pas bagian ini, teman produa.

Nah, itu dia. Jadi kayak beneran gue tuh bakal tetap mencintai lo secara berbahaya, bukan secara bahaya, walaupun keadaannya bahaya gitu kan. Dan lagu ini tuh sempat viral lagi di TikTok dan juga Instagram beberapa tahun setelah dirilis. Dan ini jujur menjangkau pendengar baru-baru di Teman Pro 2 ya. Dan berkat popularitasnya, lagu ini juga meraih penghargaan Song of the Year International Pop pada ajang bergengsi Circle Chart Music Awards di Korea Selatan. Dan video musiknya juga sudah banyak banget ditonton Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira punya pengalaman apa yang disimpan, atau siapa yang kamu simpan di lagu ini Teman Pro 2? Karena ini waktu lagi naik-naiknya lagunya beneran wah banget. Dan ini sempat ramai lagi di Korea Selatan karena ada beberapa idol yang menyanyikan lagu Dangerously. Iya gak sih? Ternyata lagu yang seenak ini punya makna yang cukup mendalam ya Teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani malam hari kamu Teman Pro 2, masih bisa nih untuk request di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2. Datang dari Randy. Randy pengen dengerin Gamaliel Audrey Cantika dengan Galih dan Ratna. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia pengen dengerin Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Oke, selanjutnya ada juga dari Rifki pengen dengerin Camila Cabello dengan Havana. Buat kamu Teman Pro 2 juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 masih ada sekitar 20 menit lagi. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung ya di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Apa nih baik kami kabel otomatis menemani kamu di penghujung jam 7 dan menandai penghujung pertemuan kita di Senin malam ini teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan risau karena setelah ini bakal ditemenin dengan Rama di jaga malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini teman Pro 2 dengan French Montana Unforgettable.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, rapper asal Amerika Serikat Kanye West akan menggelar konser di Indonesia. Penampilannya dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Oktober 2026. Melalui pengumuman resminya, promotor menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser yang imersif.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman perdua, tim nasional Indonesia berpeluang mengalahkan Kamboja pada Piala AFF 2026 hari ini. Meski bertitle sebagai tuan rumah, Indonesia patut mewaspadai kekuatan Kamboja yang bertekad bangkit di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Pengamat sepak bola nasional Bung Kusnaini mengatakan saat ini Indonesia wajib mewaspadai motivasi besar Kamboja.

Beralih ke informasi terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya, kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat tuh. Tahu celana lu.
2: Pegang kendali,
0: pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men. Iya.
2: Tanggap sih dikira.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.

0: tumben aja.
1: Tumben gue yang dulu kayaknya.
2: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya perahu kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
2: Ini ulang tahun perahu kertas di tanggal 9 September 2006.
1: Iya.
2: Benar ya?
1: Heeh.
2: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
2: 10 tahun
1: ini. 10 itu apa ya?
2: Apa?
1: Sebutannya?
0: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
2: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
2: Udah 10 tahun. Juga. Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
2: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
2: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
2: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
2: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
2: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
2: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
2: Iya. Itu gimana dulu ceritanya
1: ketemunya, teman-teman? Ini pertanyaan yang
2: iya,
1: sangat menarik ya.
2: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
2: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardi kan ngeband Aerob dulu. Tahu gak band?
2: Tahu. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh beda. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
2: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
2: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
2: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas, sulit lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
2: Mm-hmm.
1: Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay juga pengen kan.
2: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
2: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
2: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
2: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
2: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin perahu kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
2: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya perahu kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay apa sih rasanya gitu.
2: Jadi awalnya karena band Aerob dulu,
1: mm-mm,
2: yang vakum ya.
1: Vakum.
2: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
2: baru,
1: yeah,
2: dan lo bikin perahu kertas.
1: Bikin perahu kertas.
2: Dari nama Aerob ke perahu kertas itu gimana, men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama perahu kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu
2: siapa? Aja.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm bukan perahu kertas.
2: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
2: Mm-hmm.
1: Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
2: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
2: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih mm-hmm lebih kiri.
2: Nah,
1: iya.
2: Kanan banget.
1: Dulu kanan banget.
2: Ferry nah Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
2: Terus.
1: Kertas lah. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi Ardi bikin lagu,
2: okay,
1: judulnya Perahu Kertas.
2: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
2: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh.
2: Mm-hmm.
1: Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
2: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
2: Single pertama ya?
1: Oh iya. Hah? Lupa gue. Udah dong ya.
2: Oh enggak,
1: lagunya
2: loh,
1: malah
2: ini?
1: Lagunya malah gak jadi.
2: Oh lagunya malah
1: yang
2: gak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah
2: mana
1: jadi perahu kertas. Manjoy okay gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama, ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
2: Ui.
1: Ini aku judulnya. Ini aku.
2: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
2: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
2: Monolog satu.
1: Cari okay di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
2: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Gagal nih.
1: Ini
0: yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah susah dicari.
2: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
2: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
1: Iya.
2: Lebih baru kuat.
1: Gitu. Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
2: Oke. Okay. Hmm.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
2: Biar gak sama
1: bahasa bisnisnya.
0: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay gampang nih, hanya biar gak sama
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas.
2: Okay.
1: Just rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas, kalau di searching muncul paling atas.
2: Nah, okay, itu berarti ada artinya enggak sih perahu kertas
1: ini? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
2: Coba nih.
0: Setelah jadi, kita mm-hmm mikir artinya nih.
2: Mm-hmm.
0: Penting unik aja namanya biar gampang dicari.
2: Mm-hmm.
0: Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
0: Lampung.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Ternyata sama aja berarti artinya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi spellnya unik aja.
2: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
0: Iya malah ya.
2: Okay. Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati, ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
2: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya, ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
2: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
2: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
2: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
0: Jangan Dulu Mengerti.
1: Belum, yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
2: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
2: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
2: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Iya. Galaxy Sound System aja. Iya.
2: Masuk.
1: Ini garasi.
2: Yo.
0: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
2: Oke. Okay. Ya,
0: soalnya udah
2: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
2: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy story. Bukan Egy Fiskral ya.
2: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah, suka banget sama Perahu Kertas.
2: Oke. Okay.
1: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
2: Wow.
1: Gue baca dong.
2: Nah. Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
2: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
2: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
2: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
2: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita berdampak motivasi ternyata ya.
0: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak ya? Gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
2: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
2: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
2: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
2: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
2: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Itu udah pasti.
2: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah. Abis yang satu ini, teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Bekasi.
1: Nin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor, suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya mak comblang ya?
1: Mak comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya.
1: Ya.
2: Dulu kita kenal.
1: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
1: Joy itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
1: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
1: Pasangan yang
0: bukan
1: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
1: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih. Gara-gara ya. Sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih.
1: Gitu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Habis itu ketemuan jadi.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak aja belakangan.
0: Ya. Tapi kan
1: Bang, gue gak jadi bang. Tolak gue.
3: Berarti gak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih
1: itu
0: cocok
1: maksudnya.
0: Lagi.
1: Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Dari iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta, terima kasih perahu kertas kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
3: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak.
3: Makin lebar.
0: Dari 100 adalah saja
3: ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble.
0: Oke. Oh. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
2: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: jadi
1: gua.
0: Jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lo surat.
1: Ya,
0: ya kan. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bah, ya kan? Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih,
3: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir.
0: Surupan.
2: Iya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app.
3: Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua.
0: Oh ada.
3: Ada itu.
0: Oh ada.
3: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub. Iya ada.
3: Ada.
0: Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Wah oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik dulu. Lo tanya temennya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran
0: nih.
1: Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Bentar ya.
0: Oh yang edit lu juga.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kali di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cik.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya, Mi.
1: Di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
2: Cocok
0: banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Emang basic rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo,
1: asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
2: Adalah.
1: Amerika?
2: Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita jadi sebelah gue nyaut-nyaut tuh, oh, jangan gitu dong.
1: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua.
1: Dia aja.
0: Kayak baru pertama dengar.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: nih.
2: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
2: yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
1: Kan ada naik turun. Tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
2: IP banget,
1: insya Allah.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik.
0: Asik.
1: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: nyeleneh. Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Recycle. Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak ya?
2: Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
2: Oke.
1: Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan
1: jadiin retro we masuk
2: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius,
2: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Itu lagu Aerob.
1: Oke.
0: Iya.
1: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
2: Ya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Oke.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
4: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
2: Harapan itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih. Sama
1: Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
2: Wah, ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya.
2: Menarik nih. Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya. Enggak kecil lagi.
1: Enggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
2: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih. Boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
4: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman bro dua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
2: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
4: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
4: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, itu kostum kita
2: yang belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak Pamungkas itu ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya?
1: Lebih iya. puas ya?
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa? Siapa tuh? Sutradara?
4: Enggak. Joko Anwar.
1: Garing
2: Bro. Joko Anwar banget wih, Garing. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar kedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy, ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retrowave, iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
4: Aku bukan mama.
1: Bukan, bukan aku kan. Itu film horor, pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
3: Iya, iya, kita kan soalnya The One World Tour
1: ya. Ya, iya,
2: benar,
1: iya,
2: boleh.
4: Mengganggu
1: tadi. Udah. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok amin. Rilis ya lagunya bisa viral.
4: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
4: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
4: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.
4: Bye.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: Lalu 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu ya di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa bakalan ditemenin dengan lagu-lagu yang seru, dengan beragam informasi dan juga obrolan ya. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu ya sama music live chat dari Pro 2 Jakarta. So kita akan balik lagi ditemenin sama Rama. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 27 Juli 2026 di Senin malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja. Semoga juga hari ini kamu yang kembali bekerja lagi, kembali beraktivitas lagi gitu ya. Semoga mendapati rezekinya lagi teman Pro 2. Apalagi belakangan ini pasti banyak yang baru gajian nih ya. Asik banget deh itu rasanya. Dan seperti biasa teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 9 malam kamu akan ditemenin dulu sama segmen Music and Info, di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini gitu ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masih ditemenin sama Rama ya, teman Pro 2 dijaga malam hari ini. Dan kita berada di segmen Music and Info ya, teman Pro 2. Ada kabar seru buat kamu yang ngikutin Formula 1, karena setelah hampir 9 tahun absen nih teman Pro 2, sirkuit Sepang di Malaysia dipastikan bakal kembali menggelar balapan Formula 1 ya. Tapi tenang, ini juga bukan berarti GP Malaysia bakalan comeback teman Pro 2, karena yang menarik justru Bahrain Grand Prix nih yang bakal digelar di Sepang pada 2 sampai 4 Oktober 2026. Jadi sebenarnya balapannya tetap GP Bahrain teman Pro 2, cuma venue-nya aja yang pindah. Bisa gitu ya, Rama juga baru tahu gitu. Ibarat konser mungkin ya, penyanyinya tetap sama tapi panggungnya pindah-pindah kota. Tapi nggak tahu ya, itu bisa jadi analogi yang tepat atau enggak. Tapi setidaknya Rama juga baru tahu. Nah katanya pemindahan ini dilakukan karena GP Bahrain tuh yang seharusnya digelar April lalu katanya harus dibatalkan akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah ya teman Pro 2. Akhirnya Formula 1, FIA serta pemerintah Bahrain dan Malaysia sepakat supaya balapan tetap berjalan dengan nama Bahrain Grand Prix in Malaysia. Jadi keren juga ya. Demi para penggemar, balapannya tetap gas gitu walaupun harus pindah rumah ya, karena mungkin situasi yang ada di Timur Tengah ya teman Pro 2. Buat para fans, Sepang jelas bukan sirkuit sembarangan teman Pro 2, karena katanya dengar-dengar nih ya, terakhir kali lintasan ini masuk kalender Formula 1 itu tahun 2017 dan saat itu Max Verstappen keluar sebagai pemenangnya. Sebelumnya lagi banyak legenda seperti Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, sampai Fernando Alonso juga pernah merasakan manisnya kemenangan di sirkuit yang terkenal dengan cuacanya katanya sering bikin berubah-berubah strategi gitu ya. Jadi teman Pro 2 gimana nih? Kira-kira kamu bakalan excited gak nih? Karena kayaknya seru juga ya. Kita juga jadi ada kesempatan untuk nonton gitu. Ibarat nonton MotoGP, ya bisa juga nonton ke

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music dan Info ya teman berdua. Tadi ditemenin satu lagu nih dari Bale dengan judulnya Cinta Luka dan Sempurna. Nah teman berdua, pas banget ya ngobrolin seputar Bale atau Iqbal Ramadan nih. Belakangan ini lagi rame banget di Instagram gitu ya, karena tiba-tiba dia jualan gorengan nih di tengah ramainya latihan Pesta Pora di Makassar teman berdua. Ternyata aksi tersebut bukan sekedar iseng aja, karena Iqbal tuh sedang menjalankan promosi unik gitu ya untuk film terbarunya, dan kampanyenya lucu banget sih ya. Ini sebenarnya buat film Operasi Pesta Copet teman produa. Nah di film ini ia memerankan karakter bernama Ijal, dan lewat aktivasi bertajuk Operasi Pesta Copet Experience by Ijal, Iqbal tuh benar-benar hadir sebagai sosok yang ia perankan teman produa. Lokasinya juga berada di area parking lot Pinisi Point Mall Makassar, sehingga pengunjung tuh bisa merasakan pengalaman yang beda gitu ya dari promosi film pada umumnya. Menarik lagi teman produa, di balik layar Iqbal tuh gak cuma jadi pemeran utama aja, ia juga ikut duduk di kursi produser bersama Ernest Prakasa, Dipa Andika, dan juga James Erlangga gitu ya. Sementara film ini disutradarai oleh Edi Kemot dan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Jangan lupa ditonton ya teman produser.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Li, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan masih juga di segmen Music and Info, karena ada momen seru nih yang bikin sukses penonton kaget sekaligus heboh di showcase album terbaru Bernadia, yang kalau nggak salah bertajuk Semua Hanya di Mimpi teman Pro 2. Karena saat semua orang lagi menikmati penampilannya nih gitu ya, tiba-tiba Tengsi muncul dari atas panggung tanpa ada bocoran sebelumnya. Ya seperti biasa ya, masyarakat yang ada di sana tuh langsung riuh gitu, karena Bernadia dan juga Tengsi tuh langsung membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Tapi bedanya versi hipdut ya teman Pro 2, jadi agak-agak lucu nih. Kalau kita lihat hasilnya, lagu yang tadinya emang penuh dengan rasa galau originally seperti ini ya teman Pro 2, kayak gini kamu bisa dengerin dulu.

Nah, lagu yang tadinya penuh rasa galau nih teman Pro 2 tiba-tiba berubah jadi upbeat. Nah, buat kamu yang ketinggalan bisa langsung lihat aja di Instagram, rame banget ya teman Pro 2. Dan gak cuman itu, Bernadette juga ikut terlihat menikmati konsep barunya gitu ya. Ia juga tampil kompak bareng Tengsi, bahkan ikutan berjoget gitu ya, mengikuti irama hipdutnya. Nah, penonton di tenis indoor Senayan pun langsung bersorak-sorai gitu ya, dan ikut larut dalam suasana teman Pro 2. Tentunya kejutan ini jadi salah satu momen paling memorable di showcase, apalagi kemunculan Tengsi sama sekali gak pernah diumumkan sebelumnya teman Pro 2. Dan setelah membahas Tengsi, mari kita bahas kali ya seputar lagunya nih teman Pro 2 kali, karena setelah ini Bintang 5 by Tengsi dan juga JMC akan menemani kamu terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi ke berita selanjutnya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info Teman Pro 2. Dan informasi terakhir nih buat kamu-kamu yang mungkin lagi serius pengen jadi konten kreator atau bercita-cita jadi YouTuber, ada update penting dari YouTube nih Teman Pro 2. Platform ini katanya resmi memperbaharui aturan monetisasi di YouTube Partner Program. Jadi intinya mulai sekarang tuh konten yang dibuat asal jadi atau mungkin terlalu berulang atau mungkin minim kreativitas bakal makin sulit menghasilkan cuan ya Teman Pro 2. Nah, YouTube juga gak ngelarang juga penggunaan seputar AI Teman Pro 2. AI katanya boleh dipakai sebagai alat bantu gitu ya buat bikin konten. Tapi kalau isinya cuma pakai template yang itu-itu aja, diproduksi massal juga gitu ya, tanpa sentuhan banyak kreativitas atau mungkin sekedar mengulang konten-konten lain tanpa memberikan nilai tambah, ya konten tersebut bisa kehilangan kesempatan untuk dimonetisasi ya. Gak cuma itu, video tutorial yang cuma menyalin karya kreator lain, sampai konten-konten yang sengaja merekayasa situasi demi memancing emosi penonton. Misalnya nih, video penyelamatan hewan yang ternyata dibuat-buat, juga masuk dalam daftar yang beresiko tidak lolos monetisasi. Bahkan penggunaan karakter atau personal AI untuk membahas topik sensitif seperti kesehatan, hukum, atau mungkin keuangan juga akan diawasi lebih ketat ya Teman Pro 2. Jadi lewat aturan baru ini, YouTube ingin memastikan bahwa kreator yang mendapatkan penghasilan adalah mereka yang benar-benar menghadirkan konten yang orisinal, yang kreatif juga, dan tentunya juga punya manfaat buat penontonnya ya. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling cepat upload, tapi siapa yang bisa menghadirkan ide-ide yang benar-benar berbeda nih Teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah tadi segmen Music and Info menemani kamu dari jam 8 sampai jam 9 malam, kalau udah masuk rentetan jam 9 artinya kita masuk ke sesi curhat, yaitu adalah cerita penutup hari ini ya. Jadi pada malam hari ini kita bakalan ngobrol seputar satu hal yang mungkin sering terjadi gitu ya di antara kamu, tapi jarang disadari kali ya, yaitu adalah prokrastinasi, teman Pro 2. Istilah yang mungkin terdengarnya rumit, tapi kebiasaan ini sebenarnya sangat familiar banget, karena prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan, padahal kita tahu gitu ya, tugas-tugas itu penting, dan suatu saat tetap harus dikerjakan nih. Nah, kita masuk ke ironinya ya, yang kadang-kadang ditunda seringkali bukan pekerjaan yang sulit, tapi justru pekerjaan yang cuma butuh waktu 15 menit untuk selesai. Yang bikin menarik lagi, teman Pro 2, banyak orang mengira prokrastinasi terjadi karena malas gitu ya, karena ya mungkin alasannya banyak juga. Padahal penelitian psikologi menunjukkan penyebabnya itu bisa jauh banget lebih kompleks ya. Ada yang menunda karena takut hasilnya jelek, ada yang menunda karena takut gagal, ada juga yang bingung nih harus mulai dari mana, bahkan sampai merasa tugasnya terlalu besar gitu ya. So, pada malam hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa kita suka bilang nanti ajalah gitu ya, padahal nanti itu sering berubah jadi aduh kenapa gak dikerjain gitu ya kemarin ya. Jadi teman Pro 2, menunda 5 menit emang kerasanya ringan banget, tapi kalau diulang terus-menerus 5 menit itu bisa berubah jadi penyesalan berhari-hari ya. So, sebelum kita mulai, Love Scenario by Icon akan menemani kamu di malam hari ini. Enjoy teman Pro 2.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi. Nah, ada istilah yang pasti akrab banget di telinga anak sekolah atau mungkin alumni-alumni atau bahkan mahasiswa gitu ya. Itu adalah SKS nih, alias sistem kebut semalam. Istilah ini lumayan lawas teman Pro 2, tapi pada prakteknya masih sering terjadi gitu ya, bahkan sampai hari ini. Nah, lucunya banyak yang merasa justru lebih produktif ketika deadline tuh udah tinggal menghitung jam gitu ya. Ada sensasi adrenalin yang kayaknya bikin otak kerasa lebih fokus, tapi masalahnya biasanya bekerja dalam tekanan terus-menerus juga bisa bikin tubuh cepet capek gitu ya. Biasanya juga tidurnya juga ikutan berantakan, kualitas pekerjaannya juga biasanya menurun, bahkan bisa membuat kita lebih mudah stres teman Pro 2. Sesekali mungkin berhasil dan it's okay, tapi kalau setiap tugas selalu dikerjakan di menit-menit akhir, lama-lama bukan cuma deadline yang dikejar ya teman Pro 2, itu juga kesehatan juga dikorbanin sih pasti ya. Dan ya, deadline emang bisa memacu semangat, tapi jangan sampai hidup kamu cuma bergerak kalau misalkan udah panik ya teman Pro 2.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi nih. Karena gak semua bentuk menunda itu negatif. Karena ada kalanya juga kita memang benar-benar perlu jeda gitu ya, buat berpikir ulang, ngumpulin ide lagi, atau mungkin ngatur strategi sebelum mulai bekerja gitu ya. Itu disebut penundaan yang sengaja dan tentunya juga punya tujuan teman Pro 2. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menunda karena menghindari rasa gak nyaman nih. Misalnya kayak buka sosial media supaya lupa sama tugas gitu ya. Padahal dalam hati tetap kepikiran. Ya akhirnya bukan relax, malah yang muncul tuh rasa bersalah. Jadi bedain ya antara istirahat dan menghindar. Istirahat membuat energi kita kembali, menghindar justru membuat beban kerasa semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah rehat itu perlu, tapi jangan sampai rebahan juga berubah jadi alasan ya teman Pro 2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sesi potret by Now dan juga Ariel Lesmana menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini. So jangan lupa request ya untuk malam hari ini, langsung aja ke WhatsApp kami di 081 11 45 116. Dan teman Pro 2, melanjutkan lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu pernah mendengar kata-kata dari temen ya nadanya kayak, gue tuh emang kerjanya bagus kalau misalkan mepet deadline gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah benar seperti itu teman Pro 2? Karena bisa jadi seseorang tuh merasa lebih fokus karena tertekan waktu, membuat gangguan lain tersingkir juga gitu ya. Tapi bukan berarti itu cara kerja yang ideal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengerjakan tugas lebih awal umumnya menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan tingkat stres juga tentunya lebih rendah gitu ya. Jadi kalau emang bisa selesai dengan hasil yang bagus tanpa begadang dan tanpa panik, ya kenapa enggak teman Pro 2? Kenapa harus memilih jalur yang bikin jantung ikutan lomba lari juga gitu ya? Jadi produktif itu bukan soal terlihat sibuk, tapi soal menyelesaikan sesuatu dengan efektif, tapi juga kalau bisa tetap menjaga kesehatan ya. Bukan deadline yang bikin hebat teman Pro 2, tapi kemampuan mengatur waktu sebelum deadline datang yang bikin kamu lebih hebat lagi. Oh yeah.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Pak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 semakin larut. Lagunya ditemenin juga ya sama lagu-lagu yang santai-santai aja. Karena ini datang dari salah satu request pendengar bernama Gala tadi. Requestnya lagu Billie Eilish ya, yang Wildflower nih. Dan ya, sudah kita play. Lanjutin lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi. Kali ini masuk kali ya ke seputar tips and trick, gimana sih cara mengalahkan prokrastinasi. Setidaknya dari POV Rama ya, teman Pro 2, mungkin bisa di-adjust masing-masing aja. Karena ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba. Ya, yang pertama jangan lupa berpikir tentang menyelesaikan seluruh tugas ya, teman Pro 2. Fokus aja sama langkah pertamanya, misalkan buka laptopnya, buat judulnya, atau tulis satu paragraf. Kalau misalkan secara mindset itu misalkan harus diselesaikan hari ini, ya emang agak sulit sih ya rasanya gitu. Perasaan malas tuh pasti keluar gitu ya. Tapi kalau kita ngerjain satu paragraf dulu deh, ngerjain satu baris dulu deh gitu ya, jadi kan lebih terdengar gampang, teman Pro 2. Terus yang kedua, gunakan juga aturan 5 menit ya. Karena jangan lupa untuk katakan sama diri sendiri, ini tuh pengen ngerjainnya 5 menit aja. Aneh tapi nyata, tapi seringkali setelah mulai malah jadi keterusan, teman Pro 2. Ini biasanya cuma memantik semangat aja ya. Tapi kalau misalkan emang setelah 5 menit masih belum dapat semangatnya, ya gak apa-apa, setidaknya 5 menit sudah dikerjakan. Asal ya itu bukan deadline ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, tentunya hilangkan distraksi. Karena kalau lagi kerja, jauhin notifikasi media sosial sebentar, teman Pro 2. Sebentar aja, ngerjain tugas doang gitu ya, ngerjain kerjaan doang. Karena kadang

Jadi kamu semangat teman Pro 2 dalam bentuk reward tadi gitu ya. Jadi selalu ingat motivasi sering datang setelah kita mulai. Bahkan ya sebelum kita mulai juga biasanya udah ada. Tapi emang belum ada yang mantik aja teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi nih. Ini yang kadang-kadang sering disalahpahamin teman Pro 2 karena banyak ahli psikologi menjelaskan bahwa prokrastinasi itu bukan sekedar masalah manajemen waktu, tapi juga biasanya berkaitan dengan cara kita mengelola emosi ya. Misalnya kita takut hasil kerjanya jelek, daripada ya menghadapi rasa takut itu, kita memilih untuk menunda teman Pro 2. Atau mungkin kita merasa tugasnya terlalu besar, akhirnya bingung harus mulai dari mana, dan ya menunda jadi kerasa lebih nyaman meski sebenarnya rasanya cuma sementara ya. Jadi kalau misalkan kamu sering prokrastinasi, jangan langsung menyebut diri kamu sendiri pemalas ya teman Pro 2. Coba tanyain dulu kira-kira apakah sebenarnya yang membuat kamu enggan memulai bekerja ini gitu. Kadang jawabannya bukan karena kurang mampu ya, tapi karena terlalu banyak tekanan di kepala gitu. Nah, mengalahkan prokrastinasi dimulai dengan memahami diri sendiri ya teman Pro 2, bukan menyalahkan diri sendiri. Itu merupakan dua hal yang berbeda. So, pahami diri kamu sendiri, belajar juga gitu ya, kenapa biasanya kamu menunda, faktor-faktor apa aja yang bisa bikin kamu menunda, dan kira-kira apa yang bikin kamu jadi gak menunda pekerjaan kamu. Itu penting banget ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar prokrastinasi ini, kali ini Rama mendapati 2 request dari pendengar pada malam hari ini. Yang pertama dari Sasa, dia pengen request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia, sudah masuk list dan langsung kita play aja. Terus yang kedua ada dari Aski, dia pengen request lagunya Tulus yang Diri. Tanpa banyak basa-basi lagi teman Pro 2, langsung aja kita mulai ya. Enjoy the show.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Produa, dan sekarang kita masuk ke sesi fun fact setelah panjang banget kita ngobrolin seputar prokrastinasi nih. Karena menurut psikolog Dr. Tim Fisil dari Carleton University teman Produa, prokrastinasi lebih tepat dipahami sebagai masalah regulasi emosi. Bukan sekedar masalah mengatur waktu aja nih katanya ya. Yang artinya kalau Rama simpulin sedikit aja ya teman Produa, ketika seseorang menunda pekerjaan, seringkali yang sedang dihindari itu sebenarnya rasa cemas, rasa bosan, rasa takut-takut gagal, atau mungkin rasa nggak percaya diri buat ngerjain tugas tersebut ya. Sementara kalau kita lihat dari penelitian lain dari American Psychological Association, itu juga menunjukkan nih bahwa prokrastinasi yang terus-menerus itu dapat berkaitan dengan meningkatnya stres, belum lagi ada rasa bersalahnya, bahkan sampai penurunan kesejahteraan kalau dibiarin menjadi kebiasaan ya teman Produa. Jadi kalau kamu pernah merasa menunda pekerjaan lalu malah nambah stres gitu ya, tambah pikiran yang gak jernih, ternyata itu memang fenomena yang banyak diteliti dalam dunia psikologi. So, semakin lama ditunda, tugasnya juga mungkin tetap sama ya, tapi beban pikiran di pikiran kita ini biasanya jadi jauh lebih besar lagi ya teman Produa.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman Pro 2, setelah hampir 2 jam kita ngobrolin seputar prokrastinasi gitu ya. Pada malam hari ini, Rama pengen kamu belajar sesuatu, teman Pro 2. Terkait ya banyak hal gitu ya, karena kebiasaan yang sangat karena biasanya prokrastinasi itu kebiasaan yang sangat-sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah mengalaminya, teman Pro 2. Ya bedanya ada yang terus terjebak di dalamnya, ada juga yang perlahan belajar keluar gitu ya. Jadi kamu harus langsung kamu enggak harus langsung berubah juga menjadi orang yang super duper produktif besok paginya. Ya mulailah dari hal-hal kecil, teman Pro 2. Kerjain satu tugas, rapain satu meja, balas satu email. Ya kadang perubahan besar dimulai dari langkah yang terlihat sederhana, karena hidup bukan soal menunggu motivasi datang ya, teman Pro 2. Tapi ini biasanya terlihat seperti kalau misalkan kamu belum berani memulai, biasanya emang kamu belum siap. Jadi kamu harus siap ya, teman Pro 2. Jadi jangan tunggu hari Senin untuk berubah, jangan tunggu juga tanggal 1 untuk memulai, dan jangan tunggu mood datang untuk berkarya. Karena masa depan dibangun bukan oleh niat yang ditunda, tapi oleh langkah kecil yang dimulai hari ini. So, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Seperti biasa, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming dengerin kita selain di frekuensi, teman Pro 2, ada di rri.co.id ya, atau download aplikasi kita RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam di jaga malam. Jangan galau malam-malam, tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat ya.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 나를 일으켜.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Allah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى

أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad.

Orang-orang yang tidak menghargai salat berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Mahukah jadi orang yang berharga?

Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Gizi Nasional atau BGN memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara dan menutup permanen 833 dapur program makan bergizi gratis. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penindakan dilakukan setelah lembaganya menyelesaikan pemeriksaan terhadap pegawai maupun dapur MBG. Evaluasi itu bertujuan memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan, keamanan, dan juga tata kelola.

Football Indonesia mengawali kiprahnya di World Cup Football Championship 2026 dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, yang berpeluang menambah medali dari sejumlah nomor yang belum menyelesaikan kompetisi. Indonesia Football Association optimis para atlet mempertahankan performa terbaik untuk menambah medali dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama football dunia.

0: Dan informasi yang terakhir, Tomobro 2 setelah sukses pada film pertamanya, sequel animasi film Jumbo sedang disiapkan. Sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Bentan, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman berdua di hari Selasa ya. Ditemani sama aku lagi Sarah Genevi yang bakal jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Teman berdua, aku bakal menemani kamu gak cuma di Sepada aja, tapi juga di Santai Siang berdua Top Hit List. Jadi ya, ini aku nemenin kamu masih super duper lama banget teman berdua, sampai jam 12 siang.

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Di jam 6.31 ya waktunya aku ngasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di hari ini Tomobra 2. Apakah bakal cerah, berawan, hujan ya Tomobra 2. Ini dari BMKG untuk di pagi hari di wilayah Provinsi Banten ini bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari ini di Banten sendiri masih didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan Tomobra 2 di beberapa daerah kayak di Cimarga, Cibadak, Cibeber, Lebak Gedong, Kaduhejo, Pandeglang, Baros, dan juga Ciomas, Tomobra 2. Sedangkan malam hari dan dini hari ini diperkirakan bakal berawan. Walaupun masih ada potensi hujannya sedikit gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya, tapi kamu harus tetap waspada juga ya Tomobra 2, karena BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan kamu juga perlu waspada tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, ini dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak Tomobra 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya. Dan jangan lupa juga untuk kamu terus minum vitamin ya Tomobra 2, biar badan kamu tetap fit terus.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Topro 2 ini aktor yang lagi viral ya Topro 2 karena lagi cosplay jadi tukang gorengan Topro 2. Siapa lagi kalau bukan Iqbal Ramadan Topro 2 yang ya sukses mencuri perhatian lagi ya, karena ini tiba-tiba jadi penjual gorengan. Setelah sebelumnya kalau di tahun kemarin tuh doi itu aku taunya bikin rame adalah waktu foto gitu ya. Jadi ada seleb tweet gitu kan yang foto sama Iqbal, dan itu tuh yang banyak netizen yang gak kayak, "Hah, itu Iqbal? Itu beneran Iqbal?" kayak bukan Iqbal yang biasa kita lihat gitu ya Topro 2. Dan sekarang ini bikin gebrakan baru, tiba-tiba berjualan gorengan Topro 2 dan itu rame banget. Dan ternyata aksi ini ya itu akhirnya bagian dari promosi film Doi ya Topro 2, Operasi Pesta Copet ya, dimana nanti Iqbal bakal tampil sebagai karakter Ijal. Jadi benar-benar mendalami peran banget ini Iqbal. Jadi ini Topro 2 Operasi Pesta Copet sendiri nih, jadi salah satu film baru garapan sutradaranya Eddie Kemot ya Topro 2. Dan selain menjadi pemeran utama, Iqbal juga ternyata ini terlibat sebagai produser bersama Ernest sendiri, terus juga Dipa Andika, James Erlangga juga. Dan ya ini filmnya nanti dijadwalin tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 27 Agustus 2026. Banyak banget netizen-netizen yang berkomentar, yang bikin video-video juga ya, kayak mungkin fancam waktu Iqbal jualan gorengan Topro 2, bahkan ada yang bilang emang ini sih jiwanya.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun kedua jam 7 udah di sepeda pilih lagu kamu ya. Aku juga udah up di story Instagramnya Radio FM Banten. Aku up 3 musisi cewek nama Radio yang harus kamu pilih satu di antara.